0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Kreatif itu bukan cuma soal jualan karya, tapi tentang bagaimana ide, hobi, dan keunikan anak muda bisa berubah menjadi peluang nyata. Dari konten digital, desain, musik, kuliner, fashion, sampai UMKM berbasis budaya lokal, semuanya punya ruang tumbuh di era sekarang. Anak muda gak harus nunggu mapan untuk berkarya, cukup berani mulai, konsisten, dan adaptif dengan teknologi. Media sosial dan platform digital bikin karya lokal bisa tembus pasar global tanpa modal besar. Disinilah ekonomi kreatif menjadi jalan untuk anak muda tetap relevan, mandiri secara ekonomi, dan punya dampak sosial. Kreativitas bukan lagi pelengkap, tapi asli.

Oke, Teman Pro 2 masih barangku tentunya di sepeda. Selamat pagi Teman Pro 2 ya. Dan menghindari doom scrolling dan menjaga kesehatan mental itu juga penting nih dalam cara kita dalam bijak bermedia sosial. Pernah gak sih kamu berniat membuka media sosial cuma 5 menit tapi tanpa sadar 1 jam telah berlalu? Nah, ini sering banget terjadi ya. Misalnya kayak malam ya, mau tidur gitu kan. Kita buka ini dulu, buka medsos dulu sebentar gitu. Niatnya sebentar. Tapi pada akhirnya bablas sampai jam 1, jam 2, jam 3 gitu ya. Nah, kebiasaan tersebut dikenal sebagai doom scrolling, yaitu terus-menerus melihat berbagai informasi, terutama berita negatif tanpa disadari. Aktivitas ini dapat meningkatkan rasa cemas, stres, bahkan membuat seseorang merasa lelah secara mental. Agar pengguna media sosial tetap sehat, kita dapat menetapkan batas waktu penggunaan setiap hari. Kayak misalnya mematikan notifikasi yang gak penting, serta memilih akun-akun yang memberikan inspirasi, edukasi, dan motivasi. Nah, media sosial seharusnya menjadi alat yang membantu kita berkembang, bukan membuat kita kehilangan waktu dan ketenangan pikiran nih.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar.

0: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu suruh sini. Duduk, sini.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita.
2: Jadi gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
3: Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman Prodo, masih barangku tentunya di pagi hari ini dan masih membahas mengenai media sosial ya. Jadi supaya penggunaan media sosial tetap sehat, kita dapat menetapkan batas waktu penggunaan setiap hari supaya tidak ada kebiasaan doom scrolling ya. Nah, jadi mematikan notifikasi yang tidak penting serta memilih akun-akun yang memberikan inspirasi, edukasi, dan motivasi ini juga menjadi salah satu cara ya. Media sosial seharusnya menjadi alat yang membantu kita berkembang, bukan membuat kita kehilangan waktu dan juga ketenangan pikiran.

Tahukah kamu, tertawa tidak hanya membuat suasana hati menjadi lebih baik, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurut psychological science, orang yang lebih sering tertawa cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak positif bagi kesehatan jangka panjang dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk lebih sering tertawa dan tidak terlalu membebani diri dengan pikiran berlebihan. Terkadang, yang kita butuhkan bukan perawatan mahal, melainkan canda ringan dari orang terdekat yang mampu membuat kita tersenyum kembali.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berdasarkan catatan sejarah, manusia telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alam. Hutan menjadi rumah, sungai menjadi sumber kehidupan. Manusia dan tumbuhan hidup saling berbagi ruang dan berdampingan, termasuk dengan ragam satwa yang ternyata berkontribusi terhadap kehidupan. WWF atau World Wildlife Fund memandang bahwa hubungan manusia dan hewan sebagai hubungan yang saling mempengaruhi dan membutuhkan keseimbangan. Setiap satwa faktanya memiliki peran masing-masing bagi makhluk di sekitarnya, khususnya harimau yang merupakan satwa liar yang dilindungi oleh dunia, dan primata seperti orang utan yang sangat penting perannya bagi kehidupan. Seperti yang diungkapkan oleh Novi Fani Rovika, aktivis konservasi satwa.
1: Peran orang utan itu tuh nggak hanya untuk hutan gitu, tapi juga untuk kehidupan kita gitu kan. Ya istilahnya tuh kalau orang utan tidak ada, tidak terjadi regenerasi di hutan kayak gitu. Jadi hutan juga butuh orang utan butuh hutan gitu. Dan secara global kita juga butuh hutan kayak gitu kan. Jadi ada apa ya, semacam korelasi yang tidak bisa dilepaskan.
0: Sebagai spesies payung, keberadaan orang utan akan mempengaruhi ekosistem dan kehidupan di sekitarnya. Satwa liar ini memiliki daya jelajah yang sangat luas dan mampu menyebarkan biji dari buah-buahan yang dimakan dan keluar melalui kotoran. Biji dari feses orang utan ini berkualitas bagus dan bisa tumbuh subur lebih baik daripada biji dari persemaian atau penanaman konvensional oleh manusia. Jika jatuh di tempat yang subur, maka biji ini dapat tumbuh menjadi pohon yang baru. Bahkan, terdapat beberapa jenis tumbuhan yang hanya dapat tumbuh melalui perantara orang utan. Itulah sebabnya, orang utan juga disebut sebagai agen regenerasi hutan terbaik. Keberadaan orang utan juga sangat besar perannya bagi hutan tempatnya menetap, terutama bagi ketersediaan cahaya matahari di dalam hutan. Mengingat kondisi hutan hujan tropis yang sangat lebat dan gelap, saat mencari makan ataupun membuat sarang, orang utan selalu memetik dahan dan daun pepohonan. Dengan cara ini, bagian atas hutan akan terbuka, sehingga memudahkan sinar matahari untuk masuk dan mencapai tanah. Kemudian, tunas tumbuhan baru dapat berkembang dengan baik karena mendapat sinar matahari yang cukup. Dan sinar matahari sangatlah penting dalam proses pengolahan makanan bagi tumbuhan. Peran ini yang banyak tidak disadari oleh sebagian pihak, sehingga perburuan dan perdagangan ilegal tetap mereka lakukan terhadap hewan yang disebut-sebut sebagai hewan terpintar di dunia ini.
1: Dia akan mengenali tanaman-tanaman yang bisa dia makan. Jadi di hutan itu dia kan juga melakukan semacam investigasi kan. Dia akan kenali mana yang bisa dia makan, kayak gitu. Kalau dia nggak suka, dia langsung lepeh gitu. Dia langsung buang. Kemudian itu juga mengindikasikan kalau kita ke hutan, tanaman apa yang bisa dimakan sama orang hutan, itu berarti kita bisa makan. Karena kita punya kesamaan DNA sama mereka, punya kesamaan sumber pakan seperti mereka, kayak gitu. Walaupun misalnya dia cuma makan daun gitu, berarti ya kita bisa makan daun itu, kayak gitu. Dan kadang-kadang tuh yang dia makan tuh juga tanaman obat gitu. Jadi apa yang bisa jadikan obat sama mereka, itu juga bisa kita jadikan obat kayak gitu. Satwa liar hampir seperti itu pada dasarnya ya. Tapi selagi tempat hidup mereka tuh juga masih aman. Kalau misalnya tempat hidupnya itu juga sudah terganggu, tidak tersentuh dengan polusi, mereka bisa menyembuhkan sendiri. Makanya tuh hutan-hutan tempat hidup satwa-satwa liar itu nggak boleh sembarang orang tuh bisa masuk atau boleh masuk. Itu juga untuk menjaga hutannya itu bersih.
0: Perburuan terhadap satwa tidak hanya terjadi pada orang utan, namun juga terhadap harimau Sumatera. Dalam beberapa waktu belakangan, harimau telah banyak menarik perhatian dunia internasional. Keberadaan hewan mengagumkan ini di alam telah mencapai tingkat yang paling kritis. Selain hilangnya habitat, perburuan dan perdagangan secara ilegal serta konflik dengan manusia menjadi penyebab utama berkurangnya populasi harimau Sumatera. Bahkan diyakini, perburuan dan konflik dengan manusia saat ini menjadi faktor pembunuh harimau yang paling tinggi. Sebagian berpandangan bahwa harimau adalah hewan pemangsa manusia yang jahat, sehingga layak untuk dibunuh. Sebagian lain ada yang berpandangan bahwa harimau adalah hewan yang menjanjikan untuk diperjualbelikan. Padahal, pandangan tersebut berbanding terbalik dengan realitasnya. ada sebuah harmoni antara manusia dengan satwa.
1: Orang hutan itu sebenarnya pemalu. Mereka itu adalah satwa pemalu. Jadi nggak ada tuh kalau misalnya satwa liar itu jahat, itu hanya statement kita sebagai manusia. Mereka sebenarnya tuh menghindari kita karena mereka takut. Mereka takut kita buru, mereka takut kita bunuh gitu kan. Nah sebenarnya basically tuh satwa liar pemalu, termasuk orang hutan. Jadi bertemu manusia dia akan sembunyi. Kalaupun kemudian dia melakukan aksi-aksi yang agresif, itu lebih ke bentuk dia tuh mempertahankan diri. Bisa jadi dia pernah merasa terganggu atau diganggu. Nah kemudian itu yang membuat mereka takut sama manusia gitu, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang agresif. Dan satu hal yang perlu kita ingat juga, orang hutan itu sangat kuat, sangat kuat. Jadi mau yang kecil gitu kan, jangan sekali-sekali kita tuh kayak nantangin gitu, nantangin mereka. Jadi kalau kita tuh menunjukkan sikap bersahabat, dia bisa rasa, dia bisa baca gitu. Dari body language, kemudian dari tatapan mata. Apa step pertama itu ketika bertemu orang hutan itu ya memang tatap matanya. Kemudian coba alirkan lewat mata itu bahwa kita tuh pengen bersahabat kayak gitu. Nanti dia akan baca gitu. Setelah eye contact, kita tunjukkan dari sikap. Biarkan dia megang-megang kita, bukan kita yang megang-megang dia. Iya, kita diam aja. Biarkan dia mengenali kita dengan, seperti orang buta gitu kan. Orang buta kan ngeraba. Jadi biar dia lakukan itu ke kita. Itu proses dia mengenal kita. Baru kita akan mulai interaksi lah. Kita mulai ajak dia bicara, ngobrol. Dan dia paham sebenarnya. Ajak aja ngobrol. Jadi perlakukan dia tuh kayak manusia gitu. Mereka cerdas. Mereka tuh punya kemampuan meniru gitu kan. Mencontoh. Oh, jadi kita ajak main nih, contohin misalnya cara bikin ini begini loh, nanti dia akan contoh, kayak gitu.
0: Setiap satwa liar memiliki kebiasaan yang berbeda, yang tidak banyak diketahui manusia. Sehingga terkadang dianggap bahwa yang dilakukan satwa tersebut dapat mencelakakan manusia. Harimau contohnya. Ketika harimau memasuki pemukiman warga, bukan berarti mereka akan melakukan penyerangan terhadap warga. Namun, memang itulah salah satu bagian dari kebiasaannya. Seperti yang disampaikan Ardi Andono STP MSC, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat.
2: Harimau yang turun ke dalam kampung itu kenapa? Itu biasanya induk atau anakan. Itu karena mereka sedang berlatih, berburu. Dan yang paling utama itu betina membawa anakan itu dari hutan ke pinggir hutan itu untuk mencegah jantannya.
0: Tantangan di bidang konservasi satwa yang kian hari kian berat dan rumit menjadi sesuatu yang harus ditaklukkan. Terutama oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan tindakan perlindungan dan penyelamatan satwa liar. BKSDA Sumatera Barat pun terus melakukan berbagai upaya untuk melindungi satwa liar yang bahkan telah terancam punah.
2: Nah, kalau perlindungan satwa di lokasi setempat itu kita selalu ada patroli, ada kegiatan-kegiatan lainnya, inventarisasi potensi, kemudian juga patroli bersama masyarakat, termasuk patroli pencegahan kebakaran hutan, tindak pidana bidang kehutanan. Nah, di sini kita BKSDA memberikan pelatihan bagaimana cara menanggulangi konflik harimau, bagaimana patroli jerat, bagaimana patroli di dalam kawasan, bagaimana mengamati harimau. Nah, siapkan nanti misalnya mereka kita kasih pelatihan tentang kamera trap, kasih pelatihan tentang perpetaan, dan bagaimana dia harus mengusir harimau ketika harimau itu turun. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita ajari mereka tentang habit atau kebiasaan, pola dia hidup. Kita bekali masyarakat dengan pengetahuan, misalkan dengan membuat meriam bambu, meriam karbit, kemudian meriam spiritus. Nah, jadi nanti ada patrolinya mereka. Mereka tidak takut duluan. Kita ajari mereka membaca jejak. Kalau dia di bawah 10 cm itu masih anakan. Kalau dia di atas 15 cm itu sudah dewasa. Kalau 15 cm sampai 15 cm itu masih remaja. Dia lagi cari ini. Nah, kayak gitu-gitu nanti kita ajarkan supaya mereka tidak salah pemahaman.
0: Jalinan kerjasama berbagai pihak pun juga diciptakan demi selamatnya para satwa yang menjadi aset berharga negara ini.
1: Jadi concern kita itu karena mengedukasi ya, jadi fokusnya itu adalah perlindungan satwa, satwa liar gitu. Jadi tidak hanya orang hutan, bisa juga menyesuaikan di mana komunitas itu berada. Misalnya kayak kalau di Padang kan kita bisa general ya, kita bisa diskusi sama teman-teman pencinta kucing kayak gitu. Terus kalau misalnya di Bukit Tinggi gitu kan, kita bisa kolaborasi itu untuk mengedukasi teman-teman yang ada perhatian sama primata kayak gitu kan. Di Padang Panjang juga begitu, kita berkolaborasi dengan teman-teman literasi supaya mereka bisa mungkin menghasilkan karya-karya, apakah itu tulisan, apakah itu gambar kayak gitu. Atau kita berkegiatan di alam, misalnya ngetrip nanti sambil mengut sampah misalnya kan, tapi kemudian kita juga jelaskan kenapa sih kita harus mengut sampah, nilai-nilai edukasinya itu yang lebih dikedepankan kayak gitu.
2: Kita itu hand in hand, jadi bergandengan tangan ya dengan seluruh pihak, bupati, TNI, Polri, kemudian Nagari, kemudian juga itu kalau inventarisasi harimau, pemasangan kamera trap, pencegahan konflik, itu kerjasama kita dengan dua NGO. Nah, adapun nanti kedepannya saya sedang menggodok namanya Nagari Ramah Harimau.
0: Manusia, hewan, dan tumbuhan telah ditakdirkan memiliki habitat yang berbeda agar keseimbangan alam terus terjaga. Begitupun dengan satwa liar, keberadaannya di alam bebas juga sesuatu yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Maka, dengan membiarkannya hidup bebas dan berkembang biak adalah wujud peduli kita atas keseimbangan alam dan keberlangsungan kehidupan. Serta tatanan kehidupan pun akan harmonis dan berkesinambungan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Teman terbaik.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Ah, ada polisi razia. Duh, harus balik lagi nih, gawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Halo Tema Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.

Oke, teman-teman Prodo, masih bareng aku tentunya di Sepeda. Selamat pagi teman Prodo ya. And then gimana sih caranya kita bisa bijak dalam menggunakan media sosial? Setiap penggunaan media sosial secara nggak langsung membentuk citra diri atau personal branding. Nah, apa yang kita tulis, bagikan, dan komentari ini akan mencerminkan karakter kita di mata orang lain. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, personal branding yang positif dapat menjadi nilai tambah. Misalnya dengan membagikan hasil karya, prestasi, pengalaman belajar, kegiatan sosial, atau informasi yang bermanfaat. Nah, sebaliknya, komentar yang kasar, penyebaran informasi palsu, atau unggahan yang merugikan orang lain itu dapat memberikan dampak negatif, bahkan mempengaruhi peluang pendidikan maupun karir di masa depan. Karena itu, sebelum mengunggah sesuatu, biasakanlah bertanya kepada diri sendiri, apakah informasi ini bermanfaat? Apakah unggahan ini mencerminkan nilai yang ingin saya tunjukkan? Atau malah meruntuhkan citra diri saya?

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

Bismillahirrahmanirrahim, teman terbaik kamu, masya Allah, tabarakallah ya. Kenapa aku sempat seperti itu? Karena sekarang kita ada di ajang Pro 2 Religi. Jadi kita akan membahas mengenai hal-hal religi ya. Tapi untuk pagi hari ini ya, aku mau sapa-sapa dulu nih teman-teman Pro 2 yang baru bergabung. Hai, assalamualaikum teman-teman Pro 2 ya. Semoga aktivitas kamu menyenangkan hari ini ya, walaupun ibaratnya kayak ini tuh awal bulan dan udah mendung gitu. Dan juga kita kemarin dapat info ya, kalau misalnya daerah Kota Padang, di beberapa daerah kayak di Kecamatan Kuranji dan wilayah sekitarnya itu mengalami banjir ya. Semoga cepat surut dan juga tidak ada korban jiwa ya. Anyway teman-teman Pro 2, seperti biasa ya, kalau udah di hari Selasa pagi artinya kita ada di ajang Pro 2 Religi. Nah, kita akan bahas mengenai toleransi beragama nanti. Jadi buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja ya di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman-teman, Pradua masih berangku tentunya ya di siang hari ini di Pradua Religi. Jadi, toleransi beragama ya, kita membahas mengenai itu tadi. Ini adalah sikap saling menghormati, menghargai, dan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk, menjalankan, serta mengamalkan ajaran agamanya tanpa adanya paksaan, diskriminasi, atau permusuhan. Nah, toleransi tidak berarti mencampur adukan ajaran agama atau malah mengurangi keyakinan yang dianut, melainkan hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan. Nah, Indonesia, toleransi beragama menjadi nilai yang sangat penting karena masyarakat terdiri atas berbagai agama, suku, budaya, dan latar belakang. Dengan adanya toleransi, masyarakat dapat menjaga persatuan dan menciptakan kehidupan yang harmonis sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu.

Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga dasar negara adalah hal yang mendasari berbagai perbedaan dan keberagaman dapat terwujud di Indonesia. Tidak hanya beragam dalam budaya dan suku bangsa, namun dalam 4 tahun sekali, penduduk Indonesia juga diuji persatuannya dalam pemilihan para wakil rakyat. Momen perbedaan pilihan dan pandangan politik ini menjadi salah satu penentu apakah Indonesia mampu tetap berada dalam keselarasan, harmoni, dan kerjasama antar penduduknya atau tidak. Momen pemilihan para wakil rakyat ini juga menciptakan kesadaran betapa penting menghargai keberagaman dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antar kelompok yang berbeda tanpa memandang perbedaan tersebut sebagai sumber permasalahan. Sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang damai dan

0: Wah, datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Istilah kutu buku ternyata dahulunya bukan merujuk pada orang yang suka membaca, namun pada seseorang yang egois karena menghabiskan waktu mereka untuk membaca dan jarang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Hal ini pun muncul setelah penemuan hewan jenis serangga, kumbang biskuit atau drugstore beetle, dan kumbang tembakau atau cigarette beetle. Dua jenis serangga ini hidup bahkan berkembang di dalam buku. Kemudian, mereka merusak dan memakan buku tersebut.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Masih bareng aku tentunya teman Pradua di Pradua Religi ya. Dan mengenai toleransi beragama. Nah, jadi dalam perspektif kehidupan bangsa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, terutama sila pertama ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Nah, nilai tersebut juga diperkuat oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Nah, oleh karena itu menjaga toleransi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga seluruh masyarakat agar keberagaman menjadi kekuatan yang mempererat persatuan bangsa ya. Jadi toleransi beragama ini merupakan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan tanpa mengurangi keimanan masing-masing. Nah, sikap ini sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang damai, harmonis, dan penuh rasa saling menghargai. Dengan menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia dapat menjaga persatuan, memper-

memperkuat solidaritas serta mewujudkan cita-cita bangsa yang hidup rukun di tengah keberagaman ya. Anyway teman-teman Pradua, gak kerasa sudah 52 menit meninggalkan pukul 9 pada pagi hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Pradua Religi sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada rekan Emil yang akan menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. So aku Safi pamit undur diri dulu teman-teman Pradua dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat pagi teman Pro 2, tepat pukul 10 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama teman Pro 2, aktris Samara Weaving ini dikabarkan bergabung dengan Marvel Cinematic Universe atau MCU sebagai Emma Frost dalam film reboot X-Men. Dan Marvel Studios juga disebut telah memilih Weaving ini setelah melalui proses audisi yang sangat panjang. Laporan Deadline ini menyebut Samara Weaving ini berhasil mengungguli kandidat lain berkat penampilannya saat audisi ya. Dan hingga kini Marvel Studio masih belum memberikan konfirmasi resmi terkait kabar tersebut. Dan tentunya Emma Frost sendiri juga merupakan salah satu karakter ikonik dalam dunia X-Men tahun 2002. Dan karakter yang pertama kali muncul di komik The Uncanny X-Men itu memiliki kemampuan telepati sekaligus dapat mengubah tubuhnya menjadi berlian. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, aktor sekaligus musisi Iqbal Ramadan ini kembali mengisi original soundtrack atau OST untuk film layar lebar. Kali ini ia menciptakan sekaligus membawakan lagu berjudul Kita Melawan Dunia untuk film Operasi Pesta Copet. Dan tak hanya berperan sebagai pemain, Iqbal juga menjadi produser film garapan Imaginary tersebut. Dan tentunya dalam proyek musiknya ia kini menggunakan nama Bell atau Bale dan juga mempersembahkan lagu yang dibuat khusus untuk mengiringi perjalanan cerita film. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, The Last Not But Least sama Pro 2. Kreativitas mengolah limbah sampah plastik menjadi robot dan tentunya mengantarkan siswa meraih prestasi pada berbagai kompetisi internasional. Dan tentunya inovasi tersebut membuktikan bahan bekas dapat diubah menjadi teknologi bernilai tinggi. Hal ini disampaikan dua siswa penggiat robotik di SMA N 28 Jakarta dalam wawancara mengenai inovasi berbasis daur ulang. Dan mereka adalah Diran Tama Sucipto dan juga Pandey Nyoman yang mana telah berhasil mengembangkan robot dari bahan bekas tidak terpakai. Dan itulah informasi yang dapat kami sampaikan dalam Pro 2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Oke, Top Over 2 itu dia lagu Hi-Fi ya dengan Mine. Ini baru banget rilis lagunya Top Over 2 di bulan Juli ya, di bulan Juli kemarin. Dan jujur ini first impression aku dengerin pertama kali Top Over 2, ini keren banget, gokil abis, seru, pokoknya enjoy kalau kita nikmatin di jam 10-an ini Top Over 2 ya. Dan Top Over 2 balik lagi bareng aku Emil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya di hari ini aku bakal nemenin kamu di Santai Siang untuk edisi Selasa ya, 4 Agustus 2026, Teman Pro 2. Dan aku mengucapkan selamat pagi menjelang siang buat kalian semua yang mungkin lagi ada di perjalanan main kali ya, jalan-jalan gitu ya, atau mungkin ada yang lagi perjalanan dinas juga boleh kali, sekolah yang lagi dengerin aku di radio sekolahnya mungkin bisa jadi kayaknya ya, atau mungkin lagi di kantor, itu boleh banget, kalian harus tetap semangat untuk bisa menjalani hari-hari kalian di hari ini dan sampai lancar, pokoknya sampai akhir nanti Teman Pro 2 dengan lancar ya. Dan untuk hari ini Teman Pro 2 aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan dari jam 10 ini sampai ke jam 3 sore nanti teman-teman. Dan ternyata selama 5 jam aku hadirkan ragam acara yang udah aku siapin buat kamu, khusus pokoknya spesial buat kamu Teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Dari jam 10 sampai ke jam 12 ini kita mulai dulu Teman Pro 2 dengan zona musik kamu Teman Pro 2 ya. Dari jam 10 tentunya kalian boleh request-request lagu yang mau kalian putarin untuk di pagi menjelang siang ini ya. Dan tentunya nanti lagunya bebas, kali mau lagu apa aja, lagu Inggris, lagu Barat, Indonesia, boleh banget pokoknya dari jam 10 ini. Tapi lagunya ada batasnya nih, dari tahun 2020 sampai ke 2026, oke? Dan selanjutnya Teman Pro 2 dari jam 12 kita lanjut perjalanan kita sampai ke jam 1 dengan acara Funtertainment. Nanti kita akan membahas dari dunia hiburan Teman Pro 2, kira-kira ada update apa nih terbaru di dunia hiburan ya. Dan selanjutnya dari jam 1 sampai ke jam 2 kita lanjutin dengan apa? Pro 2 Sport. Jadi Pro 2 Sport ini bakal kita hadirkan informasi seputar olahraga, of course, dari dunia olahraga, baik itu sepak bola, pinball, dan segala macamnya. Nanti kita akan hadirkan di sini, dan nanti kira-kira ada up to date apa tentang dunia olahraga, nanti kita infokan Teman Pro 2. Dan dilanjutkan dari jam 2 sampai ke jam 3, terakhir kita tutup dengan acara Asiknya Bisnis. Dan tentunya nanti kita akan menghadirkan informasi mengenai dunia entertainment, dunia entrepreneur ya. Jadi hampir sama, tapi berbeda gitu. Jadi entrepreneur, dunia pembisnis, pokoknya semuanya ada di sini. Nanti kita bakal bahas bareng-bareng, oke? Dan Teman Pro 2 di zona musik kamu kali ini ya, kita langsung aja bacain requestan Teman Pro 2. Tapi kalau buat kalian yang bingung, gimana sih caranya daftar atau request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi? Caranya gampang banget, langsung aja ke Instagram kita di @pro2bukittinggi. Di situ ada story yang barusan aku upload ya teman-teman. Ada link juga di situ yang ada gambar Emil tampan, asik banget gitu. Jadi boleh di-link diisi formulirnya dan nanti request sesuai dengan lagu yang mau kalian puterin di Pro 2 RRI Bukit Tinggi untuk di hari ini. Dan selanjutnya kalau misalnya kalian susah nih kalau di Instagram, boleh langsung aja ke WhatsApp kita di 0811-6699-480. Sekali lagi di 0811-6699-480. Dan ini udah banyak yang masuk melalui WhatsApp kita Teman Pro 2. Yang pertama ada dari 0812-9298-sekian-sekian-sekian. Pagi kak, pagi juga, halo, easy request lagunya Selesai dari Sabrina Leonor, boleh, terima kasih, sama-sama. Kemudian ada juga pagi kak, requestnya sama ya, dari Seruni Nurul nih, dia mau diputerin lagunya Selesai dari Sabrina Leonor juga, makasih kak, sama-sama. Dan nanti lagunya setelah ini bakal aku puterin ya. Ada Kak Maria juga, aduh, kemudian ada Kak Main ya. Ada juga siapa lagi namanya? Kau bisa teman-teman Pro 2 tuh dikasih ya namanya. Ada Kak Kirana Mahardika Agustin. Nah, kayaknya dia ulang tahunnya tak bulan ini deh. Kemudian ada Sarah, ada Nesha, dan juga ada Galuh Puspitasari. Dan lagunya di sini udah aku siapin buat kamu Teman Pro 2, dan aku tunggu juga requestan Teman Pro 2 yang lainnya ya. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu punya ide gila buat bisnis atau karya kreatif? Jangan cuma disimpan di draft aja. Lewat Astacita, kemandirian ekonomi kreatif dan UMKM jadi prioritas buat kita semua. Saatnya produk lokal jadi primadona dan anak muda jadi penggeraknya. Yuk, gaspol karya kamu dan buat Indonesia bangga dengan kreativitasmu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita bakal bacain lagi request teman Pro 2 yang udah masuk di sore. Bukan sore ya, pagi menjelang siang hari ini teman Pro 2. Dan hari ini aku gak sendirian, hari ini aku bakal ditemenin oleh rekan kita ya. Rekan yang paling cantik, yang magang di RRI Bukit Tinggi, boleh banget. Ini dia, ada Rindu. Halo, hai. Rindu, gimana kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah.
0: So far anu ya, apa? Kok so far sih? Apa sih istilahnya kalau misalnya long time? Oh, long time no see. Iya kan? Dan Rindu bakal nemenin aku di Zona Musik Kamu kali ini teman Pro 2 selama 2 day part ya. Nanti lanjutin lagi nanti karena mereka ada bakal break, tapi enggak apa-apa. Kita bakal lanjut aja requestin, bacain requestan teman-teman Pro 2 yang udah masuk di Instagram kita. Kira-kira ada siapa nih Rindu?
1: Ini ada banyak banget bang yang request di ujung minggu by Miss
0: Ahira. Waduh, banyak banget ini ya. Siapa aja kalau boleh
1: ada
0: tahu?
1: Ada dari Nabila Apsarini, ada dari Gaby Gartiana, ada Kila Araifah, ada Yumi Shalow, ada Satila Mei, dan juga Tania Yashika. Mereka requestnya di ujung minggu by Miss Ahira. Terus ada pesan-pesan juga nih.
0: Apa tuh pesannya?
1: Terima kasih banyak Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Sama-sama.
1: Terus juga ada yang bilang jaga kesehatan, jaga mood, jaga hati, dan terima kasih Kak Emil.
0: Aduh, so sweet banget, sama-sama ya, aman aja.
1: Terus juga ada nih lagu satu lagi bang.
0: Apa tuh? Kalau boleh tahu.
1: Judulnya Sumpah Mati by Rio Lascard. Ini requestan dari Andiniawati 18.
0: Ini lagu yang mana? Ini lagu Indonesian Idol gak sih?
1: Iya.
0: Iya benar kan?
1: Benar. Dia dari Bali nih, jauh.
0: Wih, jauh banget. Nanti selain langsung aku aja kita putarin, okay? Buat kamu pokoknya ya. So, teman Pro 2, kita putarin dua lagu di sesi ini. Ada lagunya yang pertama Miss Ahira di ujung minggu dan juga Sumpah Mati dari Rio Lascard dan juga Andi Rianto. So, jangan kemana-mana, tetap saya cun di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
4: Yah, borong-borong.
5: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
4: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
5: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
4: Lupa ya, coba ingat.
5: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
4: Iya.
5: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
4: Iya, kok ini coba lupa.
5: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
6: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu di jam 10.43 menit waktu Indonesia Barat, teman Prodo 2 ya. Dan kita lanjutin lagi requestan teman Prodo yang udah kalian request ya. Tentunya di Prodo RR di Bukit Tinggi untuk di hari ini. Dan langsung aja kita bacain lanjutkan requestan teman Prodo di Instagram kita. Kalian buat kalian yang nanya Rindu kemana, Rindu lagi cari makan ya. Jadi sama aku aja dulu, oke? Okay? Dan ini ada yang request ada dari Sucipto Smith. Namanya keren banget ya, Sucipto Smith gitu ya. Dia mau request lagunya Alama, Rizky Febrian dan juga Adrian Khalif dari Bali ini kebetulan. Dan salam untuk Glorious Indonesia katanya. Oke, semoga para Glorious Indonesia mendengarkan aku siaran sekarang ya teman Pro 2. Dan lagunya nanti setelah ini bakal aku puterin. Udah aku siapin pokoknya buat kamu nih kak ya. Selanjutnya ada juga mau diputerin lagunya siapa kira-kira. Ada yang mau diputerin lagunya siapa ini ya? No Surprises dari Radiohead. Ini dari Kak Laila di Sumatera Barat. Oke, siap. Nanti kita tengok dulu lagunya apa ada atau enggak ya. Tapi enggak, jangan kemana-mana dulu. Ini dia lagunya Rizky Febian. Dan nanti aku cari ini. Kalau enggak ada nanti kita carikan penggantinya yang lebih spesial buat kamu. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Teman Pro 2 ya. Dan hari ini tadi enggak ada Rindu, sekarang udah ada Rindu. Halo Rindu, gimana? Hai, udah kenyang?
1: Udah kenyang, alhamdulillah ya. Jadi semangat banget nih.
0: Jadi semangat lagi untuk nemenin teman-teman Pro 2 ya. Dan udah hampir 56 menit kita meninggalkan pukul 10 tadi hari ini ya Rindu.
1: Benar.
0: Dan kita ada satu lagu terakhir buat teman-teman Pro 2 yang request di Pro 2 Bukit Tinggi, kira-kira ada siapa Rindu?
1: Ada Pura-Pura by Lyodra. Ini requestan dari Kak Yumi Shalow.
0: Itu dia ya Teman Pro 2. Dan nanti kita lanjut lagi dengan requestan Teman Pro 2 di segmen berikutnya dari jam 11 sampai ke jam 12. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Ini dia lagunya buat kamu, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

0: Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, Teman Pro 2 masih bareng aku Emil dan juga Rindu ya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi kali ini. Dan kita lanjutin lagi di segmen yang kedua Zona Musik Kamu kali ini, Teman Pro 2 ya. Dan tentunya dengan requestan teman-teman yang udah kalian request melalui WhatsApp kita ataupun di Instagram kita, Teman Pro 2. Nah, next di Instagram kita ada siapa nih kira-kira yang request nih, Rindu?
1: Ada dari Kak Dewi Kurnia 53 dengan judul lagu Salah Apa Aku by Fajar Nur. Juga ada pesan nih, Bang.
0: Apa tuh?
1: Sehat selalu dan salam buat kakak di Surabaya katanya.
0: Oke, dan di sini lagunya udah aku siapin buat Kak, siapa tadi namanya?
1: Kak Dewi Kurnia.
0: Kak Dewi Kurnia ya, dan lagunya ada Fajar Nur Salah Apa Aku. Dan selanjutnya nih kalau di Instagram kita, di WhatsApp kita di 081376822 sekian. Katanya aku mau izin request lagu dari Olivia Rodrigo ya, judulnya Vampire ya, Kak, katanya.
1: Oke, boleh banget.
0: Boleh banget ya. Dan lagunya setelah ini aku siapin buat kamu. So, jangan kemana-mana. Oh iya, buat Teman Pro 2 mungkin yang masih bingung gimana caranya request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, caranya gampang banget. Langsung aja ke story kita di Instagram @pro2bukittinggi. Langsung dicek story kita yang terbaru. Di situ ada link yang boleh kalian isi Teman Pro 2 ya. Dan kalau misalnya, jangan lupa follow juga Instagram kita. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung juga, boleh ke WhatsApp kita di 0811 6699480. Kira-kira di WhatsAppnya berapa, Rindu? Hafal nggak?
1: Nggak hafal.
0: Nggak hafal ya. Di 0811 6699480. Nah, gampang banget kan? So, Teman Pro 2, tunggu apa lagi? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Oke, Topo Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, masih bareng Emil dan juga
1: Rindu
0: di teman terbaik kamu. Dan Teman Pro 2 di zona musik kamu di jam 11 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjutin lagi perbincangan asik, perbincangan gak tuh? Bincang-bincang kita ya, pokoknya di hari ini. Dan dengan request Teman Pro 2 udah masuk melalui Instagram kita. Kira-kira ada siapa ini Rindu yang request nih?
1: Ada dari Kak Tuti dengan judul Jatuh Hati by Raisa. Aduh, jatuh hati banget nih.
0: Jatuh hati banget nih. Kenapa tuh kalau boleh tahu ceritain?
1: Iya, kenapa tuh ada Kak? Gak? Boleh banget nih cerita Kak.
0: Iya benar kan.
1: Kenapa Kak Tuti?
0: Langsung aja ke DM kita ke Instagram.
1: Iya, ya. Boleh. Nanti aku bacain.
0: Iya kan. Dan selanjutnya?
1: Ada dari Kak Kenko dengan judul Semesta by Kenriz.
0: Oke, Kenriz ya. Udah lama Kenriz. Juga enggak dengerin lagu Kenriz nih, apalagi judulnya Semesta. Udah gede banget nih jangkauannya.
1: Iya, Semesta.
0: Luas ya. Kamu kira-kira sedih semesta ini apa yang bikin kamu bahagia?
1: Diriku sendiri.
0: Tetap ya.
1: Maaf ya kalau aku pede dan percaya diri.
0: Gak apa-apa. Jadi kamu apa ya, percaya diri kalau misalnya kamu tuh bangga dengan apa yang kamu punya sekarang.
1: Benar.
0: Apa yang ada di diri kamu
1: benar,
0: sekarang.
1: Benar, karena gitu aku ya. Sendiri yang bisa mencapai hal ini.
0: Betul banget. Karena kalau misalnya gak kita sendiri, maksudnya kita perlu bantuan orang lain gitu loh.
1: Iya, boleh kok dibantu orang lain, tapi kan kita sendiri yang usaha.
0: Oh gitu. Ya, langsung aja teman-teman berdua. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung puterin dua lagu di sesi ini. Ada Raisa Jatuh Cinta dan juga
1: Jatuh Hati Bang.
0: Oh Jatuh Hati, Jatuh Cinta. Untung kamu udah ngingetin, sorry ya. Ini lagi gak fokus, karena apa kira-kira? Karena di depan lagi hujan.
1: Benar, badai ya? Ini badai.
0: Badai ya, agak-agak berangin gitu ya. Tapi buat Teman Pro 2 dimanapun kalian berada, khusus untuk Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, kalian hati-hati, karena ini cuaca lagi gak nentu banget di Kota Bukit Tinggi ya, apalagi di Kota Padang juga udah banyak banget ya, ya bencana-bencana, banjir gitu. Segala macamnya. Jadi kalian wajib berhati-hati Teman Pro 2. So ini lagunya buat kamu Raisa Jatuh Hati dan juga Kenko, yang requestannya Kak Kenko, yaitu Kenriz ya.
1: Betul.
0: Yang judulnya Semesta. Ini dia buat kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

0: Oke, Tamu Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Dan Tamu Pro 2, aku masih bareng kalian masih bareng Emil dan juga Rindu di hari ini di jam 11.43 menit waktu Indonesia Barat, Tamu Pro 2. Dan kita bakal lanjut lagi dengan requestan Tamu Pro 2 yang udah masuk. Ini kira-kira ada siapa, Rindu?
1: Dari Instagram ada dari Rinto dengan judul Seberapa Pantas by Sheila on 7 nih.
0: Oke, Rinto ya.
1: Iya, Rinto.
0: Aduh, namanya apa ya, kayak zaman dahulu banget, tapi tetap oke kok dipakai untuk tahun ini.
1: Ya, keren-keren ini ya. Ya, judul lagunya keren.
0: Iya, seberapa pantas gitu ya. Ya, terus habis itu?
1: Habis itu ada siapa lagi, Bang?
0: Ini enggak ada pesan-pesan ya? Salam-salam enggak ada ya?
1: Enggak ada. Bang Rito ini dari jauh nih, dari Lombok.
0: Jauh banget. Ya, Lombok. Itu wishlist banget sih kalau mau pergi ke Lombok.
1: Belum
0: ya kan?
1: Belum pernah ya, Bang?
0: Belum. Emang kamu udah pernah?
1: Udah pernah. Udah keliling Lombok aku.
0: Iya, jangan-jangan cabai yang kamu kelilingin.
1: Bukan ya. Lombok yang pulaunya.
0: Oh, pulau Lombok gitu ya. Oke. Doain aku mungkin secepatnya aku bisa ke sana ya. Amin. Tapi aku kayaknya aku enggak ke sana dulu tahun ini. Tahun ini kita bakal targetnya adalah sesuatu gitu.
1: Adalah pokoknya.
0: Dan yang kedua ada nih Rina di Jawa Barat nih, katanya udah puterin lagunya Heart to Heart yang judulnya Lemon Tang. Dan salam buat Rindu katanya.
1: Hai Rina.
0: Halo.
1: Hai, ini Rina, dia teman-teman SMP aku deh.
0: Iya kak, kayaknya deket deh. Dulu kan pernah kenal dekat gitu kan. Yeah. Terus habis itu kayaknya udah dan dengerin kamu di Purdue RR Bukit Tinggi, mungkin dia nggak expect gitu kali ya. Iya kan, pengen kangen apa ini kira-kira?
1: Kalian main lagi hangout.
0: Hangout ya. Iya, hangout. Emang dulu hangout di mana sih, Bukit Tinggi kah atau di mana?
1: Oh, dulu ada namanya Dabob, Bang. Kami kesana.
0: Oh, gitu. Enggak. Apa tuh?
1: Kami dulu ke Dabob. Dia jualan gelang gitu.
0: Oh, gitu. Di pasar lereng. Aksesoris gitu. Mm-hmm. Oh, kayaknya tahu deh.
1: Iya,
0: yang di sebelah kanan enggak sih, dekat tangga-tangga gitu enggak sih? Iya, oke. Teman berdua. Jadi itu teman berdua ada dua lagu di sesi ini ya, Rindo. Ada lagunya Sheila on 7 yang Seberapa Pantas dan juga lagunya Cewi-Ciwi Aku yaitu Heart to Heart dengan Lemon Tang. So, jangan kemana-mana, tetap stay di Pro 2 RR Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: di 90,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo 2 gak kerasa ya, rindu kita udah di jam 11:56 waktu Indonesia Barat. Bener, ya. Dan
1: yang artinya
0: ini tanda kebersamaan kita di zona musik kamu akan segera berakhir. Dan thank you so much buat teman-teman Prodo 2 yang udah mau request di Prodo RRI Bukit Tinggi, baik itu di
1: Instagram
0: dan juga di WhatsApp kita ya teman Prodo 2. Dan aku juga masih nungguin kok requestan kalian untuk besok dan juga nanti malam nih. Benar. Dari jam 9 sampai ke jam 11 malam teman Prodo 2 di acara Story of the Day. Jadi kalau misalnya buat kalian yang gak sempat request hari ini di siang, di sore menjelang siang ini, di pagi menjelang siang ini,
1: bisa juga nanti malam.
0: Betul banget. Dari jam berapa?
1: Jam 9 sampai pukul 11.
0: Yes, exactly teman Prodo 2. So, jangan kemana-mana, kita pamit dia berdua. Yeah. Dari zona musik kamu, ini ada satu lagu terakhir dari siapa nih kira-kira rindu?
1: Dari New Jeans. Yes. Dengan judul OMG.
0: OMG. Ya, mana kita harus siap-siap menghadapi 3 acara lagi dengan OMG ya. So, jangan kemana-mana, OMG. Tetap di Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi non pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kalian balik lagi bareng aku Emil di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan hari ini teman Pro 2 ya, kita udah berada di acara Fun Entertainment untuk di hari ini dari jam 12 sampai ke jam 1 nanti, teman Pro 2. Dan aku nanti di Fun Entertainment kali ini mau akan hadirkan Yuna Izzy yang mana absen nih dari Fansign di Shenzhen karena mereka jalani perawatan di rumah sakit, teman Pro 2. Dan tentunya kabar ini juga dipastikan langsung ya oleh JYP Entertainment ke tentunya mengumumkan keputusan tersebut melalui pernyataan resmi di 30 Juli 2020 kemarin. Dan Yuna ini dipastikan absen dari rangkaian acara tanda tangan penggemar luring di Shenzhen ya, karena memang kondisi kesehatannya. Dan agensinya juga menjelaskan bahwasanya Yuna ini menjalani pemeriksaan di rumah sakit setelah mengalami demam tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Jadi hasil pemeriksaan penyakit dalam menunjukkan bahwa Yuna ini didiagnosis mengalami peradangan sehingga membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Nanti kita lanjut lagi, dan untuk informasi Tama Pro 2 di siang hari ini bahwasanya sholat zuhur ada di pukul 12:27. Oleh karena itu nanti kita sebelum berkumandangi seruan azan zuhur, nanti kita hadirkan lagu-lagu bernuansa islami buat kamu. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Buat kamu yang suka rebahan, yuk mulai gerak dan asah bakat olahraga kamu. Lewat Asah Cita, kita didorong buat gak cuma menjadikan olahraga sebagai hobi, tapi sebagai wadah prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Mulai dari pembinaan event daerah sampai dukungan fasilitas, semuanya disiapin biar potensi teman-teman Pro 2 gak berhenti di tengah jalan. Yuk sama-sama tunjukin semangat juangmu.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku menunjukin
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Oke, Teman Pro 2 mesti di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya, Teman Pro 2. Jadi dokter spesialis kemudian memberikan rekomendasi agar Yuna ini menjalani perawatan dengan rawat inap ya. Dan tentunya proses pemulihan optimal. Nah, berdasarkan pertimbangan tersebut, JYP juga terus memutuskan Yuna tidak mengikuti agenda fansite EZ di Shenzhen, China ya. Dan Yuna juga dipastikan tidak menghadiri acara promosi mini album EZ yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Agustus kemarin. Dan tentunya ia juga akan melewatkan kegiatan fansign berikutnya yang telah dijadwalkan berlangsung pada 2 Agustus yang lalu, Teman Pro 2 ya. Dan teman-teman, nanti kita lanjut lagi pembahasan kita. Dan sebentar lagi di jam 12 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat, kita akan kumandangkan seruan azan zuhur untuk di siang hari ini, Teman Pro 2. Oleh karena itu kita hadirkan dulu lagu-lagu bernuansa islami sebelum nanti berkumandangnya seruan azan zuhur untuk di siang hari ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Prodo masih di 90,8 Prodo FM, teman terbaik kamu di jam 12.41 menit waktu Indonesia Barat. Teman Prodo masih kembali lagi di bareng Emil di Funtertainment kali ini edisi Selasa 4 Agustus 2026. Untuk FYI aja teman Prodo ya, untuk FYI gak tuh, FYI teman Prodo di Kota Bukit Tinggi sekarang lagi cerah banget setelah tadi agak mendung-mendung teman Prodo ya. Tapi gak apa-apa, sekarang udah cerah. Jadi ya kita tahu bahasanya kan di Kota Bukit Tinggi itu cuacanya kadang-kadang normal, kadang gak normal gitu ya. Jadi kayak cepat berubah gitu teman Prodo. Ya you should be careful dan juga take care juga atas kesehatan kalian teman-teman ya. Dan teman Prodo, kita lanjutin lagi pembahasan kita masih tentang Yuna Izzy yang mana absen dari fansengnya di Shenzhen ya, karena memang lagi sakit nih teman Prodo. Dan JYP ini entertainmentnya ini memastikan 4 anggota lainnya yakni Ye, Jili, Ya, Ryujin, sama Chereong ini tetap menghadiri seluruh kegiatan sesuai jadwal ya. Dan tentunya agensi juga menegaskan bahwasanya pelaksanaan acara di Shenzhen ini tidak mengalami perubahan meskipun Yuna dipastikan berhalangan hadir. Dan tentunya perusahaan juga apa ya menyampaikan perubahan terkait ketidakhadiran Yuna akan diinformasikan lagi nih kepada para pemenang secara terpisah melalui Mixer. Dan langkah ini juga dilakukan agar seluruh peserta memperoleh informasi resmi mengenai penyesuaian pelaksanaan acara. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi nanti setelah ini, sejen kemana-mana. Oh ya, aku mengucapkan selamat menunaikan di ibadah salat zuhur buat teman-teman Pro 2 beragama muslim untuk wilayah Kota Bukit dan sekitarnya. Dan jangan lupa makan siang teman Pro 2 ya, karena sebentar lagi bukan sebentar lagi, udah ini udah waktu yang tepat banget buat kalian makan siang ya, dari jam 12 sampai ke jam 1. Jangan lama-lama istirahatnya. Ayo kita kerja lagi atau sekolah lagi, belajar lagi ya. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, sekali lagi terus stay di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Good FM.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
2: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
4: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
3: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
5: Paket, paket.
6: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
3: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.

nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Teman Pro 2 ya. Balik lagi di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu di jam 12.54 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di Funtertainment ya. Informasi tadi kita lanjutkan lagi, ternyata JYP Entertainment ini menyampaikan permohon maaf kepada para penggemar yang telah menantikan pelaksanaan acara tersebut sejak lama. Jadi agensi ini juga mengakui kabar tersebut mungkin menimbulkan kekhawatiran bagi para penggemar yang telah menunggu kehadiran si Yuna nih. Dan agensinya juga menegaskan bahwasanya kesehatan artis ini menjadi prioritas utama ya dalam setiap pengambilan keputusan mengenai aktivitas resmi mereka. Dan tentunya perusahaan juga berkomitmen nih memberikan perawatan dan juga dukungan terbaik agar Yuna dapat segera menjalani proses pemulihan sepenuhnya. Dan untuk memperoleh informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Funtertainment, nanti setelah ini bakal ada produk

Oke, Tama Pro 2 tepat pukul 12.56 waktu Indonesia Barat, Tama Pro 2 ya. Kita hadirkan lagu yang terakhir nih buat di sesi ini adalah lagunya Lenny XXL. Yang mana lagu ini akan menemani perjalanan Kak Yas ya, lagi di jalan Tama Pro 2. Hati-hati di jalan, semoga sampai di tujuan ya. So, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Oke, teman Pro 2 masih di 104,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2. Di jam 1:14 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, kita udah berada dalam acara Pro 2 Sport untuk di hari ini, edisi Selasa 4 Agustus 2026. Dan teman Pro 2 balik lagi di Pro 2 Sport. Sekian lama aku gak nemenin kamu di Pro 2 Sport ya, tempatnya yang mana ini kita ngobrolin kabar olahraga yang paling update banget nih. Dan kali ini kita bakal geser ke dunia balap Formula 1 atau Formula 1 yang lagi punya cerita menarik dari salah satu pembalap muda paling menjanjikan, yaitu Oli Bearman. Jadi teman Pro 2, di usia yang baru 21 tahun ya, which is ini 2 tahun lebih muda daripada aku, teman Pro 2 ya. Jadi nama Bearman ini udah sering banget nih disebut-sebut sebagai calon bintang besar Formula 1, yang mana saat itu membela tim Haas ya. Tapi sebenarnya statusnya ini masih menjadi bagian dari program pembinaan pembalap Ferrari. Jadi teman Pro 2, banyak orang yang berharap suatu saat nanti dia bakal naik kelas dan juga balapan langsung bersama tim legendaris asal Italia itu. Namun belakangan ini muncul banyak spekulasi teman Pro 2 bahwasanya soalnya performa Lewis Hamilton ini bersama Ferrari mulai kembali meningkat nih ya. Kalau misalnya Hamilton nih terus tampil bagus, otomatis peluang Bearman untuk promosi ke Ferrari juga makin kecil. Karena banyak yang mulai bertanya apakah Bearman ini bakal pindah ke tim lain demi mendapatkan kesempatan yang lebih cepat. Nah, itu dia. Menariknya teman Pro 2, Bearman ini justru memberikan jawaban yang cukup dewasa ya. Jadi dia ini memilih tetap tenang dan juga gak terburu-buru mengambil keputusan besar dalam karirnya. Dan teman Pro 2, di segmen berikutnya nanti kita bakal bahas kenapa sih Bearman ini justru seneng memilih atau melihat Hamilton ini tampil hebat. Padahal secara gak langsung dia ini kayak bisa menghambat nih jalannya menuju Ferrari. Nanti setelah ini teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu ada lagunya NMES nih, Bukan Lagi Rumahmu.

atau fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh.

Oke teman Prodo, balik lagi di 94.8 Prodo FPRRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Di jam 1:28 waktu Indonesia Barat, kita lanjutkan lagi pembahasan kita di Prodo Sport Radio di hari ini teman-teman. Jadi teman Prodo, biasanya kalau ada pembalap senior yang jadi penghalang karir pembalap muda ya, pasti muncul rasa persaingan yang cukup panas. Tapi ternyata nggak begitu dengan Oli Berman ya. Dalam sebuah podcastnya, Berman ini mengaku kalau misalnya sebagai penggemar Formula One atau F1 sekaligus penggemar Lewis Hamilton, dia justru senang melihat idolanya kembali tampil kompetitif. Bahkan nih, kemenangan Hamilton di GP Barcelona menurutnya jadi salah satu momen spesial di musim ini, teman Pro 2. Dan tentunya Berman juga bangga melihat 3 pembalap Inggris berhasil naik podium di GP Spanyol. Dan menurutnya dia sendiri, teman Pro 2, Berman ini tentu menganggap itu merupakan penunjukan atau menunjukkan kalau misalnya pembalap Inggris masih punya kualitas yang luar biasa di F1. Dan meskipun begitu, teman Pro 2, Berman ini juga realistis ya. Dia ini ternyata sadar nih, performa Hamilton ini juga apa ya, yang makin bagus otomatis kayak membuat mereka tuh atau membuat peluang kursi Ferrari ini semakin sulit untuk didapatkan dalam waktu dekat. Tapi dia memilih untuk tidak menjadikan hal itu sebagai beban. Dan menurutnya sendiri, di usia yang masih tergolong muda, teman Pro 2 ya, di umur 21 tahun, itu masih kayak kategorinya masih sangat muda lah ya untuk F1 gitu. Masih banyak waktu untuk berkembang sebelum benar-benar bergabung dengan tim impiannya. Lalu gimana performa Berman ini sendiri bersama Haas di musim ini, teman Pro 2? Apakah dia sudah menunjukkan kualitasnya sebagai calon pembalap Ferrari? Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Jadi kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ica, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ica, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ica, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
1: Sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Teman Pro 2. Di jam 1.42 menit waktu di Jabar, kita sudah berada di segmen yang ketiga untuk di Pro 2 Sport hari ini. Dan Teman Pro 2 musim ini sebenarnya Oli Berman ini memulai kompetisi dengan cukup menjanjikan ya. Jadi dia ini langsung mengoleksi poin di dua seri pembuka. Bahkan finalis finish di posisi kelima saat Grand Prix China ya. Dan hasil ini tentu sempat membuat banyak orang yakin kalau misalnya Berman nih Teman Pro 2 bakal jadi salah satu kejutan musim ini. Dan sayangnya Teman Pro 2 performa Haas ini setelah itu mulai menurun Teman Pro 2. Mobil mereka kesulitan bersaing dengan tim-tim papan atas sehingga hasil positif juga sulit ya, didapat ya. Walaupun begitu, Berman juga tetap mampu nih tampil lebih baik dibanding rekan setimnya, Esteban Ocon ya. Jadi artinya ini secara individu dia masih menunjukkan perkembangan yang cukup baik meski mobil yang digunakan belum cukup kompetitif. Dan Berman sendiri juga optimis Teman Pro 2 ya, Haas ini masih punya peluang berkembang dalam beberapa musim ke depan. Dan tentunya di saat dia ingin kembali mengulang hasil besar seperti saat finish keempat Grand Prix Meksiko yang menjadi salah satu pencapaian terbaiknya. Jadi semua pengalaman yang ini dia anggap penting sebagai bekal sebelum benar-benar bersaing di level tertinggi Formula One. Nah, Teman Pro 2, di segmen terakhir nanti kita bakal bahas soal komitmen Berman kepada Ferrari dan juga kenapa dia tetap membuka kemungkinan mengambil keputusan lain di masa depan. Nanti kita bahas. Selain ini jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Berwisata ke Sumatera Barat, jangan lupa singgah melihat rumah gadang. Bentuknya yang unik, megah dan cantik, menjadikan rumah gadang sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Mungkin kita pernah bertanya, kenapa rumah gadang tidak menggunakan beton dan besi sebagai bahan bangunan? Bahkan, untuk Istana Basa Pagaruyung yang sangat besar sekalipun. Berbeda dengan istana-istana lain di pesisir timur Sumatera, seperti Istana Deli di Medan dan Istana Siak di Riau yang menggunakan besi dan semen. Hal ini dilatar belakangi oleh geografis daerah Sumatera Barat yang dilalui patahan Semangko dan pertemuan lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Kondisi inilah yang membuat Sumatera Barat sebagai daerah rawan gempa dan menjadi dasar nenek moyang orang Minang mendesain rumah gadang agar bisa menahan gempuran gempa bumi. Rahasia dari arsitektur rumah gadang ini terletak pada rancangan rangka rumah. Seperti pernyataan budayawan Minang, Wiskan Hadi beberapa waktu lalu.
2: Rumah Minang juga mengikuti kepada pola masyarakat tradisi itu. Karena dia lebih berpikir agak filosofis, karena alamnya yang menjadi itu. Bentuk rumah gadang itu jadi lain daripada rumah-rumah tradisi di tempat lain. Nah, ada orang yang mencoba membuatkan bentuk geometrik dari rumah gadang itu. Kenapa rumah gadang itu tahan gempa? Itu dari penelitian tahun berapa itu dari satu tim dari ITB. Membuatkan dari gonjong rumah yang empat itu, atau diteruskan garisnya, itu dua lingkaran. Kemudian bangunannya ke bawah, kalau kita teruskan sampai ke atas, itu bentuk trapesium. Karena itu ketika trapesium ini digoyang bagaimanapun juga, ya dia tidak akan roboh ke kiri. Kemudian mereka tidak menanamkan tiang di tanah. Rangkanya dibuat lebih dulu. Kemudian untuk supaya dia jangan terbang, dialas dengan batu. Karenanya orang Minang selalu rumahnya pakai sandi.
1: Rumah gadang juga tidak menggunakan paku sebagai pengikat, namun berupa pasak sebagai sambungan membuat bangunan memiliki sifat yang lentur. Hal unik lainnya, tiang rumah tidak pernah menyentuh tanah. Karena tiang dialas dengan batu yang berfungsi sebagai peredam getaran tanah.
2: Ketika orang membuat rumah gadang, yang dibuat dulu sekali, itu bukan mendirikan tiangnya, tapi disiapkan yang untuk patu atau semua-semua itu. Tiang itu kemudian didirikan, baru kemudian diletakkan sandi di bawah

0: bahkan menentukan hari penebangan pun ada. Saya pikir semua bisa dibuktikan sekarang ya. Kenapa dia menebang bukan dalam kondisi musim hujan misalnya, karena nanti akan rapuh dan seterusnya. Kemudian mereka mempunyai cara yang artinya mereka memang sangat dekat dengan gejala alam itu. Cara mencari tempat di mana dia akan meletakkan rumah itu ada kebiasaan-kebiasaan. Kalau kita tidak sebut sebagai falsafahnya ya. Jadi kalau kita bedah rumah gadang itu urusan keselamatan, urusan simbol, urusan perut, urusan anak.
1: Rumah gadang aman dari gempa karena sistem material dan konstruksinya yang sangat terukur. Rumah gadang dibangun dari kayu-kayu pilihan yang kuat, kokoh, dan tahan lama.
0: Karakteristik kayu, dia mampu menahan daya tarik dan tekan. Kemudian dia tidak kaku. Kalau kita kaitkan dengan perilaku gempa, hal yang kaku itu pasti digoyang. Tapi kalau dia elastis, dia pasti akan mengikuti iramanya. Makanya sambungannya tidak kaku, dia pakai pasak. Dia semakin dibebani bangunan itu, dia akan semakin kuat. Jika semakin dibebani, dia akan semakin kokoh.
1: Atap rumah gadang terbuat dari ijuk yang ringan, sehingga mengurangi beban berat pada bangunan. Dinding rumah yang miring merupakan strategi untuk menghadapi angin kencang. Angin yang menerpa dinding yang miring akan dialirkan pada kolong rumah sehingga rumah tetap aman. Bagi masyarakat Minang, rumah gadang adalah simbol tradisi, sekaligus sebagai tempat berbagai kegiatan keluarga besar serta kegiatan adat. Tidak dibangun karena gempa, tetapi gempa diperhitungkan dalam mendirikan sebuah rumah gadang. Andini Miza Putri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 di jam 1:57. Kita hampir apa ya, udah tiba di segmen yang terakhir teman Pro 2. Jadi di tengah banyaknya rumor yang mengingatkan mengaitkan ya dirinya dengan Aston Martin ini maupun tim lain, Oliver Mann ini langsung memberikan jawaban yang tegas. Dia ini mengatakan kalau misalnya dirinya sangat berkomitmen kepada Ferrari, dan menurut Berman sendiri Ferrari udah menjadi mendukung ya perjalanan karirnya sejak masih membalap di Formula 3 atau Formula 3. Jadi loyalitas itu juga udah menjadi hal yang sangat penting baginya. Namun bagi Berman sendiri juga bersikap realistis ya. Dia mengaku nggak ingin nih hanya menunggu selama bertahun-tahun tanpa kepastian mendapatkan kursi di Ferrari, karena memang dalam dunia Formula 1 karir pembalap bisa berubah sangat cepat, dan kalau kesempatan itu tak kunjung datang, tentu setiap pembalap harus mempertimbangkan pilihan terbaik agar tidak kehilangan masa emasnya dalam karirnya pastinya. Sikap Berman ini juga menunjukkan apa ya, keseimbangan antara loyalitas dan juga profesionalisme kali ya teman Pro 2. Dia tetap mengejar impiannya membela Ferrari, tetapi juga sadar bahwa seorang pembalap harus terus berkembang dan juga memanfaatkan setiap peluang yang ada. Menarik untuk ditunggu ya, apakah beberapa tahun ke depan Oli ini atau Oli Berman ini benar-benar mengenakan seragam merah Ferrari atau justru mencetak kesuksesan bersama tim lain. Dan itulah pembahasan kita di Pro 2 Sport kali ini teman Pro 2 untuk edisi Selasa 4 Agustus 2026. Tapi teman Pro 2 gak perlu khawatir, setelah ini bakal ada asiknya bisnis yang bakal nemenin kamu dari jam 2 sampai ke jam 3. Terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ada satu lagu terakhir dari Vidi, senyumin dulu aja. Bye.

0: lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat kembali sama Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Di jam 2:13 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, kita udah berada dalam acara asiknya bisnis untuk hari ini, teman Pro 2. Dan kita tahu di jam 2 ya, setiap harinya di jam 2 Senin sampai Jumat itu ada namanya acara asiknya bisnis. Kita bakal bahas seputar dunia bisnis, entrepreneur, semuanya kita bahas di sini, teman Pro 2. Dan hari ini aku bakalan ngebahas mengenai affiliate nih, teman Pro 2 ya. Dan ini tips affiliate untuk pemula nih, teman-teman. Jadi belakang ini pasti sering banget nih kita dengar istilah affiliate ya, apalagi di TikTok, Instagram, bahkan di YouTube nih, teman-teman. Jadi banyak orang yang bikin video review produk lalu menyelipkan link atau mungkin keranjang kuningnya ya. Nah, kalau ada yang membeli lewat link tersebut, si pembuat konten akan mendapatkan komisi. Nah, itulah yang disebut dengan affiliate marketing, teman Pro 2. Dan menariknya lagi nih, bisnis ini bisa dimulai tanpa harus punya stok barang. Nah, keren kan? Jadi tanpa repot kayak mengurus pengiriman, bahkan tanpa modal yang besar. Jadi tugas seorang affiliate ini adalah membantu mempromosikan produk milik brand atau penjual tertentu. Jadi semakin banyak yang membeli lewat link yang dibagikan, semakin besar juga peluang kita mendapatkan komisi yang luar biasa. Tapi jangan salah paham, teman Pro 2, affiliate ini bukan cara cepat jadi kaya ya. Banyak orang kayak baru seminggu mencoba tuh langsung berharap komisinya udah jutaan, puluhan juta gitu ya. Padahal teman Pro 2, yang paling penting itu justru membangun kepercayaan audiens. Jadi orang lebih tertarik membeli dari seseorang yang memberikan ulasan jujur dibandingkan hanya kayak ya udah mempromosikan semua produk kayak nggak ada juknisnya atau tanpa arah gitu, teman Pro 2. Nah, setelah tahu cara kerja affiliate, pertanyaannya sekarang adalah kalau misalnya baru mulai, sebaiknya jualan apa ya? Nah, jangan asal pilih produk, teman Pro 2, karena itu justru jadi kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pemula. Nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Anak muda yang hebat itu bukan cuma soal prestasi, tapi soal integritas. Astacita berkomitmen kuat berantas korupsi dan narkoba demi masa depan yang bersih. Mulai dari kita, ciptakan budaya jujur dan lingkungan yang sehat. Karena buat apa sukses kalau jalannya nggak benar? Stay clean, stay cool, and stay up.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya di jam 2 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat ya. Tips yang pertama nih, pilih salah satu niche atau tema ya kali ya. Misalnya kamu suka skincare, gadget, atau mungkin perlengkapan kuliah atau alat masak. Jadi hari ini jangan hari ini promosi sepatu, besok blender, lusa aksesoris mobil. Jadi kayak randomly jangan, Teman Pro 2. Audiens itu akan bingung, sebenarnya kamu tuh ahli di bidang apa gitu loh. Nah, kemudian ada tips berikutnya itu gunakan atau pelajari produknya terlebih dahulu. Jadi kontennya yang paling menarik itu bukan sekedar membaca spesifikasi aja, tapi menceritakan pengalamannya. Misal nih, apa sih kelebihan dari produknya? Siapa sih yang cocok menggunakannya dan apa kekurangannya, Teman Pro 2? Lalu Jangan ya buat kalian Teman Pro 2 fokus langsung jualan. Jadi buatlah konten yang bermanfaat, Teman Pro 2. Contohnya nih, 3 alat yang bikin meja belajar lebih rapi, atau mungkin barang murah yang ternyata berguna tiap hari. Nah, itu salah satu contohnya ya. Atau mungkin kayak ketika kontennya ini membantu orang, peluang mereka mengklik link affiliate juga akan lebih besar. Banyak praktisi affiliate juga menyarankan untuk membangun audiens terlebih dahulu. Jadi bukan kayak sekedar mengejar penjualan instan, Teman Pro 2. Nah, sekarang tinggal satu pertanyaan penting ya. Kenapa sih banyak affiliate pemula berhenti di tengah jalan? Nah, ternyata ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan nih tanpa sadar oleh teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Nah, nanti kita bahas nanti setelah ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
2: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling ujung-ujungnya
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Halo Tia.
7: Hai juga Rob.
6: Apa bedanya sarung dan kotak?
7: Sarung dan kotak apa bedanya
6: pikir,
7: ya?
6: Pikir dulu. Saya kasih waktu.
7: Kalau sarung itu ya kalau sarung kan gambarnya emang kotak-kotak. Iya kan?
6: Iya. Emang udah kejawab sih, lagi? Udah kejawab, tapi yang lengkapnya gini nih.
7: Apa tuh?
6: Kalau sarung itu kata kamu bisa kotak-kotak. Hmm. Nah, kalau kotak tidak bisa sarung-sarung.
7: Iya. Iya juga ya, kan? Kotak gimana caranya jadi sarung-sarung? Oke. Intermezzo.
8: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tomo Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu Tomo Pro 2 ya. Kita akan lanjutkan lagi di asiknya bisnis kali ini di jam 2 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Nah, masih dengan pembahasan kita yaitu tentang afiliat pemula Tomo Pro 2. Ternyata ada nih beberapa kesalahan afiliat pemula yang harus dihindari teman-teman. Nah, yang kesalahan yang pertama ini adalah terlalu cepat menyerah. Jadi banyak kita yang Gen Z ini kan maunya serba instan ya Tomo Pro 2. Atau kayak baru membuat 5 sampai 10 video itu kayak udah pengen gaji yang besar gitu, dan itu pasti belum ada penjualan, lalu kayak menganggap affiliate ini tidak berhasil. Bukan Tomo Pro 2, padahal nih ya, konten itu butuh waktu untuk ditemukan orang ya. Jadi orang tuh harus bersabar ya. Jadi kayak mereka kalian ini ketika membuat video atau membuat konten itu, kalian harus sabar untuk menunggu klien kalian. Jadi kayak benar-benar lakukan terus-menerus sampai benar-benar ada yang kecantol Tomo Pro 2. Nah, yang kesalahan kedua ini hanya menempelkan link tanpa memberikan alasan kenapa sih orang ini harus membeli produk tersebut gitu. Jadi sekarang tuh audiens itu udah jauh lebih pinter, udah jauh lebih kritis ya Tomo Pro 2. Jadi mereka ini ingin tahu manfaatnya apa. Jadi bukan hanya kayak wah lihat harga murah diskon terus habis itu beli. Enggak Tomo Pro 2. Jadi pasti ada apa ya? Ada tujuan tertentu mereka untuk membeli barang tersebut. Nah, yang ketiga ini kesalahan berikutnya adalah mempromosikan terlalu banyak produk sekaligus. Jadi lebih baik kayak konsisten gitu ya, membahas satu produk atau kategori supaya audiens ini mengenal karakter dari konten kita itu sendiri. Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk bersikap transparan. Aduh, transparan ini maksudnya gimana nih Emil? Jadi kayak kalau memang menggunakan link affiliate, sampaikan dengan jujur. Jadi kepercayaan adalah modal terbesar dalam bisnis ini. Jadi semakin dipercaya audiens, semakin besar pula peluang kita atau peluang mereka kembali membeli produk melalui rekomendasi kita teman-teman. Jadi Tomo Pro 2, affiliate ini memang bisa menjadi peluang penghasil tambahan ya, tetapi tetap membutuhkan yang namanya konsistensi, ada kreativitas dan juga kesabaran. Jadi mulailah dari niche yang kamu sukai, kemudian buat konten yang bermanfaat dan bangun kepercayaan audiens, serta jangan takut belajar ya dari setiap hasil yang didapatkan. Siapa tahu Tomo Pro 2 dari satu video sederhana bisa menjadi awal perjalanan bisnis digital kamu. Nah, selanjutnya Tomo Pro 2 kita nanti bagikan tips-tips affiliate buat kalian semuanya. Setelah ini jangan kemana-mana dulu, terus saya coba di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Prodo masih di 10.8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Di jam 2 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat, kita udah berada di penghujung acara teman Prodo ya. Dan teman Prodo, kita udah sampai di penghujung acara Asiknya Bisnis untuk hari ini. Dan tentunya dari obrolan kita tadi bisa disimpulkan nih, kalau misalnya affiliate marketing memang menjadi salah satu peluang bisnis digital yang cukup menjanjikan. Dan terutama buat teman-teman yang ingin punya penghasilan tambahan ya, tanpa harus mengeluarkan modal besar untuk stok barang gitu. Dan tentunya perlu diingat teman Prodo, dunia affiliate ini bukan soal siapa yang paling banyak followers atau mungkin siapa yang paling sering upload kali ya. Yang paling penting justru adalah membangun kepercayaan nih. Jadi ketika orang percaya dengan rekomendasi kita, peluang mereka membeli lewat link affiliate juga akan jauh lebih besar. Jadi jangan takut kalau misalnya di awal hasilnya belum sesuai harapan ya. Dan tentunya semua content creator dan juga affiliate yang sukses juga pernah berada di posisi pemula. Karena belajar dari konten yang sepi, dari video yang tidak masuk FYP, bahkan dari produk yang gak laku ya. Bedanya mereka terus mencoba, terus mengevaluasi, dan juga tidak berhenti di tengah jalan. Dan tentunya semoga pembahasan hari ini bisa menjadi inspirasi buat teman Prodo yang ingin mulai terjun ke dunia affiliate marketing. Teman Prodo. Jadi siapa tahu hobi yang membuat konten ya, yang selama ini cuman buat seru-seruan, justru bisa berkembang menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Dan Teman Prodo, itu tandanya kebersamaan kita dalam acara Asiknya Bisnis akan berakhir Teman Prodo untuk di hari ini, edisi santai siang ya, di 4 Agustus 2026. Tapi Teman Prodo gak perlu khawatir, nanti selain ini bakal ada rekan dia bakal nemenin kamu di sore ceria dari jam 3 sampai ke jam 8 malam nanti, tentunya selama 5 jam ya. Dan aku mau pamit dari ruang dengar kamu untuk hari ini. Thank you so much sudah nemenin aku, and see you next time. Bye bye. Ini lagunya buat kamu dari Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu.

0: Pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 ketemu lagi bareng Uut di sore ceria hari ini. Sebelum kita berpindah ke program berikutnya, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari Presiden FIFA Gianni Infantino yang kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan mengenai meningkatnya tekanan terhadap kepemimpinannya di FIFA. Sejumlah media Eropa menyebut beberapa konfederasi sepak bola tengah mempertimbangkan langkah bersama untuk menantang arah kebijakan organisasi tersebut. Beralih ke berita kedua, grup vokal asal Indonesia, Nona, mengumumkan akan merilis album studio perdana bertajuk Island Girl pada 18 September 2026. Menjelang peluncuran album tersebut, Nona lebih dulu memperkenalkan single terbaru berjudul Hong. Single Hong resmi dirilis pada 31 Juli 2026 dan menjadi pembuka menuju album penuh pertama mereka. Lagu ini mengusung warna pop ceria dengan sentuhan budaya Indonesia yang menjadi ciri khas grup tersebut. Last but not least, teman-teman Pro 2, Wake One mengumumkan Sanghyun Alpha Drive One akan menjalani operasi setelah didiagnosis polip pita suara pada Selasa 4 Agustus 2026. Agensi menyatakan tindakan tersebut dilakukan demi memprioritaskan kesehatan serta pemulihan sang artis secara menyeluruh terlebih dahulu. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2, Utari is here ya. Bisa menyapa lagi ruang dengar kamu di sore ceria hari ini, edisi 4 Agustus 2026 teman-teman Pro 2. Dan di sore ceria hari ini, seperti biasanya kita ada 5 jam ya kebersamaan kita teman-teman Pro 2. Tapi yang bareng Uut itu cuma 4 jam ya, karena nanti di 1 jam terakhir kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat. Dan anyway ya teman-teman Pro 2, dimulai dari awal kebersamaan kita itu bakal ada Minang Pride yang bakal nemenin kamu dari jam 3 siang sampai ke jam 4 nanti. Kemudian habis dari Minang Pride kita bakal ada Insta ya, 1 jam juga sampai ke jam 5 sore. Nah terus nanti di jam 5 sampai ke jam 6 itu bakal ada break time, dan setelah break time bakal ada Pro 2 Sunset yang bakal ngisi kebersamaan kamu dari jam 6 sore sampai ke jam 7 malam ya teman-teman Pro 2. Jadi kurang lebih itu deh kebersamaan kita di sore ceria buat hari ini teman-teman Pro 2. Dan kita langsung aja, karena sekarang udah di pukul 15.13 juga nih, dan ini juga waktunya buat kita untuk masuk ke program Minang Pride. Tapi teman-teman Pro 2, what spill dikit, di Minang Pride hari ini kita bakal ngobrolin seputar dengan filosofi Minangkabau yang masih dipakai banget nih sampai sekarang. Mungkin teman-teman Pro 2 sering dengar ya, dan juga mungkin udah tahu lebih banyaknya gitu tentang alam takambang jadi guru. Nah, kira-kira ini maksudnya gimana? Nanti kita bakal bahas teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Buat kamu yang suka rebahan, yuk mulai gerak dan asah bakat olahraga kamu. Lewat asah cita, kita didorong buat gak cuma menjadikan olahraga sebagai hobi, tapi sebagai wadah prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Mulai dari pembinaan event daerah sampai dukungan fasilitas, semuanya disiapin biar potensi teman-teman Pro 2 gak berhenti di tengah jalan. Yuk sama-sama tunjukin semangat juangmu.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita balik lagi ya di program Minang Pride nih untuk siang menjelang sore hari ini ya, teman-teman Pro 2. Nah, kalau kalian orang Minang, pasti pernah dengar sama pepatah Minang yang satu ini ya, alam takambang menjadi guru. Tapi pernah nggak sih teman-teman Pro 2 itu kepikiran sebenarnya maksudnya itu apa sih ya alam takambang menjadi guru ini gitu? Nah, simpelnya teman-teman Pro 2, filosofi ini tuh ngajarin kita kalau kita tuh bisa belajar dari apa aja yang ada di sekitar gitu, nggak cuma dari buku, guru ataupun juga dosen, tapi juga dari alam, pengalaman ya kan, bahkan dari kesalahan yang pernah kita buat sendiri. Misalnya nih teman-teman Pro 2 lihat sungai yang terus mengalir gitu ya kan, airnya tuh kan nggak pernah maksa untuk lurus terus gitu ya kan, dan kalau ada batu dia bisa nyari jalan lain gitu. Nah, dari situ nih orang Minang ini belajar kalau hidup itu juga nggak selalu sesuai rencana. Kadang kita harus bisa nyari cara yang lain gitu, dan bukan malah berhenti gitu ya kan. Jadi ternyata teman-teman Pro 2, alam itu bukan cuma pemandangan tapi juga tempat kita untuk belajar gitu ya. Nah, teman-teman Pro 2, filosofi ini ternyata bukan cuma soal alam aja gitu. Cara orang Minang bikin rumah sampai bertani itu juga dipengaruhi sama cara mereka belajar dari alam. Kira-kira gimana? Nanti kita bakal spill lagi ya, kita bakal ngobrolin lebih dalam lagi karena Uut bakal puterin dulu satu lagu dari Reality Club, Am I Bothering You.

0: Hit FM.
1: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
2: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: Satu, dua, tiga.
7: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
8: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
7: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
8: Emang kamu ada izin?
7: Gak ada sih.
8: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
7: Hah, ngeri juga ya?
8: Iya.
7: Ya udah gak usah ditukar lah.
8: Hah?
7: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
8: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
10: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, teman-teman Pro 2, kita balik lagi ya, tentunya masih di Minang Pride buat sore hari ini, teman-teman Pro 2. Nah, kalau kita lihat rumah gadang ya, bentuk atapnya itu kan kayak melengkung gitu ya. Ternyata bukan asal aja nih dibuat melengkung. Ah, ini kayaknya bagus deh kalau ngelengkung. Bukan kayak gitu, teman-teman Pro 2. Dulu, masyarakat Minangkabau itu membangun rumah dengan memperhatikan arah angin, cuaca, dan juga kondisi lingkungan. Nah, begitu juga waktu mengelola sawah gitu. Masyarakat Minangkabau itu belajar menjaga keseimbangan supaya tanahnya itu tetap subur dan bisa dipakai dalam jangka panjang. Yang mana artinya alam itu bukan sesuatu yang harus dilawan, teman-teman Pro 2. Justru diajak kerjasama nih, gitu ya kan. Nah, that's why orang Minang itu punya kebiasaan mengamati dulu sebelum mengambil keputusan. Karena mereka tuh percaya banyak jawaban sebenarnya yang udah ada di sekitar kita kalau kita tuh mau memperhatikan terlebih dahulu gitu. Dan menurut Uut, cara berpikir kayak gini tuh masih masuk banget ya di zaman sekarang dan emang penting banget buat kita lestarikan. Nah, terus pertanyaannya, di era yang kayak sekarang ya, yang diserba AI, media sosial, dan teknologi kayak sekarang, itu emang falsafah ini masih dipakai gak sih? Masih relate gak sih? Nanti kita bakal obrolin lebih dalam lagi, teman-teman Pro 2, setelah yang satu ini, karena bakal ada satu lagu yang bakal puterin buat teman-teman Pro 2 di siang menjelang sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

sekedar aturan dalam berperilaku, tapi cerminan hati yang menghargai sesama. Nilai ini telah diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Di tengah dunia yang serba cepat, sopan santun menjadi pengingat pentingnya empati dan kepedulian. Senyum sederhana dan tutur kata yang baik mampu menghangatkan hubungan antar manusia. Dengan menjaga sopan santun, kita ikut menciptakan Indonesia yang lebih hangat dan lebih harmonis. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tetap lembut dalam sikap dan penuh rasa hormat kepada sesama.

Nah, teman-teman Produe, sekarang kita hidup di zaman yang semuanya serba cepat gitu ya. Kalau ada masalah, kita tinggal buka AI gitu ya kan. Terus kalau bingung juga tinggal tanya ke AI gitu. Nah, tapi bukan berarti teman-teman Produe, filosofi alam takambang menjadi guru ini jadi nggak relevan. Justru sekarang banyak anak muda yang menerjemahkan pepatah ini dengan cara yang baru gitu. Jadi kalau dibilang nggak relevan sih salah ya teman-teman Produe, nggak gitu. So, itu dia teman-teman Produe pembahasan kita seputar dengan alam takambang menjadi guru di Minang Pride untuk hari ini ya. Kita bakal ketemu lagi nanti di pukul 16.00 teman-teman Produe di program Insta. Tapi sebelum itu, Uut mau infoin dulu nih, azan asyar untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu akan berkumandang di pukul 15.49 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu, kita jelang dulu dengan lagu-lagu bernuansa islami.

Oke, teman-teman Pro 2, tepat di pukul 15 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat, ya itu pertanda udah masuknya waktu azan asyar ya untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan azan pertanda masuknya waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Kalau kita nggak pernah melakukan kesalahan, ada baiknya kita melihat lagi langkah kita. Jangan-jangan kita nggak melangkah setapak pun. Karena kesalahan menuntun kita untuk pelajari kembali sesuatu yang terjadi. Nggak cuma itu, kesalahan juga memimpin kita untuk mengambil tindakan yang lebih baik. Lihatlah kesalahan apa adanya. Jauhkan prasangka, kesedihan, dan ratapan kalau kesalahan menimpa. Karena di balik kesalahan, selalu tersimpan kesempatan. Columbus melakukan kesalahan yang besar dalam perjalanannya mencari jalur ke India, yakni menemukan benua Amerika. Namun bertahun-tahun kemudian, jutaan orang mengikuti kesalahannya itu untuk menuai kemakmuran hidup mereka. Masihkah kita menganggapnya sebagai kesalahan?

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
1: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar asal kita nggak terkapar.
3: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
6: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

teman-teman Produa. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
2: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
3: Pemirsa, seorang remaja di Siak Priang tewas diterkam
4: dan menemukan korban masih di mangsa harimau buas tersebut.
5: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
6: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisperer Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius, konfliknya tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin, yang di Bengkulu, yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
5: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
6: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya, dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman, kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya, artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan, predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman misalnya. Ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense. Karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar, yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk-bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti. Padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
5: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung, bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
6: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan nih. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu, tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
5: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas, mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
6: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
5: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
6: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuk yang adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, ya itu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
5: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, Sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
6: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalangi di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak. Lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
5: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia.

0: yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang. Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

0: Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Ah, berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 17:23 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 masih bareng UU tentunya ya, kita di program Break Time untuk sore hari ini. Kalau dilihat-lihat nih teman-teman Pro 2, sore di Bukit Tinggi hari ini cantik banget ya. Soalnya kemarin tuh sorenya hujan ya kan, angin kencang. Nah sekarang hujannya udah tadi pagi. Nah disambut nih sama sore yang benar-benar langitnya biru. Kayaknya ini mood banget buat teman-teman Pro 2 yang mau olahraga atau cuma mau spending time di luar aja ya. Jadi coba deh nikmatin udara-udara kayak gini ya, walaupun gak seger-seger banget ya, but at least cuacanya bagus lah ya gitu. Nah teman-teman Pro 2, menemani waktu-waktu kamu di sore ini bakal ada Break Time ya. Tentunya kita bakal ngobrolin seputar dengan hal-hal ringan. Dan di sore hari ini Uwud milih kita ngobrolin seputar negara yang makmur, tapi bukan berarti kaya ya teman-teman Pro 2 gitu. Ada 10 negara termakmur di dunia. Tapi kalau kita ditanya tentang negara yang paling makmur di dunia, itu mungkin banyak yang langsung jawab kayak Amerika Serikat, ya kan, Arab, terus juga negara-negara yang terkenal banget nih sama minyak gitu, udah pasti kaya lah ya kan gitu. Padahal teman-teman Pro 2, makmur itu sama kaya itu dua hal yang beda gitu. Bukan berarti kalau dia kaya itu udah berarti makmur, bukan gitu ya kan. Dan negara itu bisa aja punya banyak uang atau sumber daya alam, tapi belum tentu semua warganya itu hidup dengan nyaman gitu. Nah, yang namanya kemakmuran itu kan biasanya dilihat dari banyak hal kan, mulai dari kualitas pendidikan, terus juga layanan kesehatan, ya keamanan, lingkungan, sampai apakah masyarakatnya itu bisa hidup dengan tenang, teman-teman Pro 2. So that's why nggak heran kalau negara yang sering masuk ke daftar paling makmur itu justru bukan negara dengan gedung paling tinggi atau masyarakatnya banyak yang pakai mobil mewah gitu. Tapi yang dilihat itu justru kualitas hidup orang-orang yang ada di dalam negara itu. Nah, teman-teman Pro 2, terus negara mana aja sih yang sering masuk ke daftar paling makmur di dunia? Nah, Uut spill satu deh dulu ya negaranya gitu. Yang pertama itu negaranya datang dari Denmark, teman-teman Pro 2. Ya, pasti teman-teman Pro 2 udah tahu lah ya, Denmark ini menjadi negara yang paling makmur di dunia berkat kesejahteraan sosial yang tinggi, kemudian keamanan yang terjamin, dan juga tingkat kebahagiaan penduduk yang sangat baik. Jadi fokus Denmark ini ada di kesejahteraan sosial ya, bisa kita lihat dari sistem kesehatan, pendidikan, dan juga perlindungan sosial yang sangat baik buat warga negaranya. Dan tentunya hal ini menjadikan Denmark ini tempat yang ideal banget nih untuk hidup dengan banyaknya fasilitas yang mendukung kenyamanan warganya. Nah next bakal ada negara apa lagi ya teman-teman Pro 2, nanti buat bakal spill ya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus dan dengerin Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Pernah nggak sih pengen nanya sesuatu tapi takut dibilang nggak ngerti? Padahal justru dari pertanyaan, banyak penemuan besar yang lahir. Semua orang hebat pernah jadi orang yang penasaran kok. Jadi jangan malu buat bertanya, mencoba, dan mencari tahu hal baru. Di era sekarang, informasi ada di mana-mana. Tinggal gimana kita memanfaatkan untuk terus belajar dan juga berkembang. Karena rasa ingin tahu adalah langkah pertama menuju inovasi. Dan siapa tahu, pertanyaan sederhana yang kamu punya hari ini bisa jadi awal lahirnya ide luar biasa besok.
7: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
8: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
7: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
8: Betul tuh Aleona.
5: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di program Break Time dan tentunya kita masih ngobrolin seputar dengan 10 negara yang termakmur di dunia teman-teman Pro 2. Tadi udah ada Denmark ya di list pertama UUD. Nah, yang kedua teman-teman Pro 2 ini datang dari Swedia ya. Nah, Swedia ini berada di posisi kedua sebagai negara yang paling makmur di dunia nih, teman-teman Pro 2 gitu. Dia unggul dalam berbagai aspek kayak kebersihan, tentunya kebersihan lingkungan ya, kebebasan individu dan juga kualitas pendidikan. Ya memang enggak jauh-jauh dari pendidikan ya, teman-teman Pro 2, negara-negara yang sejahtera dan makmur ini gitu. Dan salah satu keunggulan utama Swedia ini adalah sistem kesehatan dan juga pendidikan yang gratis dan of course terbuka untuk seluruh warga negaranya. Jadi memang kualitas pendidikan dan juga kualitas kesehatan itu sangat apa ya, sangat berjalan berbarengan kayak gitu ya. Nah, habis dari Swedia ya, teman-teman Pro 2, negara termakmur di dunia selanjutnya itu ada Norwegia. Nah, Norwegia ini siapa yang gak kenal ya? Norwegia ada Erling Haaland ya. Negara ini dikenal sebagai negara karena kebebasan individu yang tinggi dan juga tingkat kejahatannya yang rendah kayak gitu. Dan selain itu, pendidikan di sini itu juga berkualitas dan terjangkau bagi warga negaranya, teman-teman Pro 2. Jadi enggak susah deh mengakses pendidikan kayak gitu. Norwegia ini juga punya sistem kesehatan universal yang bisa dibilang sangat baik gitu dan memastikan semua warga negaranya itu mendapatkan pelayanan medis yang dibutuhkan gitu. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan, semuanya sama gitu ya kan. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, udah berapa? Udah 3 ya. Satu lagi deh sebelum kita break ya. Ada Finlandia. Nah, Finlandia ini adalah salah satu negara yang paling makmur di dunia dengan perhatian besarnya itu ke kesejahteraan sosial dan juga keberlanjutan. Di tahun 2023 aja nih teman-teman Pro 2, Finlandia ini menempati peringkat pertama dalam kategori governance pada Legatum Prosperity Index. Dan tentunya hal ini nunjukin ya keberhasilan negara itu dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kemakmuran dan juga kualitas hidup warganya. Ya, memang balik lagi ya teman-teman Pro 2, kalau negara makmur itu dilihat dari warganya gitu ya kan. Kalau warganya makmur ya berarti negaranya makmur. Kalau warganya sejahtera ya berarti negaranya itu makmur gitu loh. Bukan berarti suatu negara itu bisa dibilang warga negaranya sejahtera hanya karena negaranya itu punya sumber daya alam yang banyak. Bukan kayak gitu teman-teman Pro 2. Nih, satu lagi ada Swiss ya. Swiss siapa sih yang gak tahu? Kayaknya kita gak nyari pun kita udah tahu kalau ini negaranya bisa dibilang warga negaranya cukup sejahtera kayak gitu kan. Dan negara ini juga sangat makmur ya, Swiss ini, dengan stabilitas ekonomi, keamanan dan juga kualitas hidup yang sangat luar biasa. Mungkin teman-teman Pro 2 udah pernah dengar ada beberapa waktu yang lalu kalau Swiss ini sempat menutup datangnya turis-turis karena terlalu banyak gitu ya kan. Mungkin mereka saking memperhatikannya negara itu gitu. Dan negara ini juga dikenal dengan tempat yang ideal untuk berbisnis dan juga berinvestasi. Jadi dengan kondisi yang mendukung perkembangan usaha, Swiss ini berada di peringkat pertama dalam kategori enterprise conditions dan menunjukkan ya betapa ramahnya negara ini terhadap dunia bisnis. Oke teman-teman Pro 2, bakal ada beberapa list negara lagi yang masuk ke dalam negara termakmur di dunia, tapi bakal Luwut spill setelah satu lagu dari Justin Bieber, Favorite Girl.

0: Pasti kamu sering mendengar, habis kehujanan langsung demam. Padahal itu nggak sepenuhnya benar. Demam biasanya terjadi karena infeksi virus atau bakteri, bukan karena air hujan itu sendiri. Tapi saat kehujanan, suhu tubuh bisa turun, membuat tubuh kedinginan dan daya tahan tubuh menurun sementara. Di kondisi itu, virus jadi lebih mudah masuk, apalagi kalau kamu lagi capek, kurang tidur, atau belum makan dengan baik. Selain itu, kebiasaan setelah hujan juga berpengaruh. Misalnya, tetap memakai baju yang basah, atau langsung kena AC tanpa menghangatkan tubuh. Jadi, bukan hujan yang bikin kita sakit, tapi bagaimana kondisi tubuh dan cara kita merespon setelahnya. Untuk tipsnya, segera keringkan badan, ganti pakaian, minum air hangat, dan istirahat cukup supaya imun tetap terjaga.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di break time ya. Sisa sedikit lagi nih kebersamaan kita di program ini. But don't worry, karena nanti di program Pro2 Sunset, Uut masih bakal hadirin informasi ringan ya, buat nemenin kamu dari sore ke malam ini ya teman-teman Pro2. Tadi kita sampai di Swiss. Nah, list negara selanjutnya yang masuk ke dalam 10 negara termakmur di dunia itu ada Belanda. Wah, ada apa ini dengan negara yang menjajah kita dulu? Belanda ini dikenal dengan tingkat kemakmuran yang bisa dibilang cukup tinggi ya teman-teman Pro2, terutama dalam hal kondisi kehidupan. Nah, negara ini menempati peringkat pertama di dunia dalam kategori tersebut gitu. Dan penduduk Belanda itu juga menikmati akses yang luas banget ke layanan kesehatan, pendidikan, dan juga fasilitas publik yang berkualitas. Dan of course, inilah yang menjadikan kualitas hidup di Belanda itu sangat baik, teman-teman Pro2. Tadi udah 6 negara semuanya itu masuk selalu ya, pendidikan dan juga kesehatan. Next, ada negara selanjutnya nih, teman-teman Pro2.

Oke, habis dari Belanda ada Luxembourg, teman-teman Pro 2. Luxembourg ini merupakan salah satu negara terkecil di Eropa, tapi dia bisa jadi negara yang makmur ya kan. Dan ini merupakan negara

punya tingkat keamanan yang cukup tinggi ya, bahkan bisa dibilang sangat tinggi gitu. Bahkan polisi di negara ini aja tuh nggak bawa senjata api, saking amannya ini negara gitu. Beda banget ya sama negara yang lain gitu. Nah, yang nomor 9 teman-teman Pro 2 ada Jerman. Nah, Jerman ekonominya itu terkenal karena sektor industrinya yang berkembang dengan sangat pesat, terutama di bidang otomotif ya, teknologi dan juga farmasi. Nah, sektor-sektor ini berkontribusi terhadap ekonomi negara Jerman teman-teman Pro 2. Selain ekonomi yang kuat, Jerman tuh juga punya infrastruktur publik yang modern ya. Kemudian sistem pelayanan kesehatannya juga universal, dan hal ini memastikan seluruh penduduknya mendapatkan perawatan yang layak. Nah, terakhir teman-teman Pro 2 datang dari New Zealand ya. Ini terakhir ya, negara termakmur di dunia. New Zealand ini dikenal karena keindahan alamnya yang luar biasa ya, emang cantik banget gitu loh. Kayak pegunungan, danau, terus ada juga pantai gitu. Nah, alam yang indah ini tentunya menjadi daya tarik utama nih buat wisatawan-wisatawan, apalagi kayak kamu-kamu yang suka pergi healing ya kan. Nah, selain itu New Zealand ini juga masuk ke dalam daftar negara yang paling makmur di dunia berkat stabilitas politik, kemudian sistem pemerintahan yang efisien, dan juga kualitas hidup yang tinggi. Kayak gitu ya teman-teman Pro 2. Dan itu udah spill ada 10 negara dengan negara yang paling makmur di dunia teman-teman Pro 2. Sayang banget Indonesia belum ada, but kita masih berusaha dan kita masih akan terus meningkatkan kualitas pendidikan, kehidupan, ekonomi, politik dari Indonesia ya. Semoga kita nanti bisa masuk deh ke dalam negara-negara yang termakmur di dunia ini, mengikuti negara-negara yang udah hotspill tadi. So itu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita di break time buat hari ini ya. Tadi udah spill 10 negara termakmur di dunia. Nanti di Pro 2 Sunset Uut masih bakal menghadirkan informasi ringan, tapi bakal spill apa lagi nanti bakal Uut lanjutin ya setelah yang satu ini, karena bakal ada satu alasan dulu nih dari Roni Parulian. Tetap dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya, di pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2. Kita bakal ngobrolin lagi nih seputar dengan informasi-informasi ringan. Nah, sekarang kan banyak banget nih istilah-istilah Gen Z ya, yang baru-baru banget sekarang ada lagi istilah yang viral tuh, ada orang have ya, alias orang punya, teman-teman Pro 2. Nah, kalau orang have itu berarti kayak orang kaya ya. Kalau kita ngomongin orang kaya, ya, itu ada lagi nih pembagiannya, orang-orang yang old money dengan orang-orang yang new money. Nah, kenapa sih istilah ini tuh sering banget muncul, teman-teman Pro 2? Nah, belakangan emang sering banget gitu, mulai dari outfit old money, gaya hidup old money, sampai ke cara ngomong pun ada old money-nya juga gitu ya. Sampai-sampai banyak nih orang-orang yang ngira kalau old money itu cuma soal pakai kemeja putih doang, terus celananya pakai celana bahan, sepatunya loafers gitu kan. Nah, terus nongkrong nih di coffee shop estetik kayak gitu. Wah, kalau itu mah mudah ditiru ya, teman-teman Pro 2. Padahal bukan itu sih maksud sebenarnya. Kalau old money itu istilah untuk keluarga yang kekayaannya tuh udah diwariskan secara turun-temurun selama beberapa generasi kayak gitu. Jadi bukan baru kayak jadi kayak istilahnya tuh bukan kayaknya tuh kemarin sore gitu loh, tapi emang udah dari lama gitu, udah mapan sejak lama gitu. Dan biasanya kekayaan ini tuh berasal dari bisnis keluarga, ada juga dari investasi ya, atau aset yang terus dijaga dari generasi ke generasi berikutnya. And that's why old money itu bukan soal gaya berpakaian aja. Kalau soal gaya berpakaian mah bisa ditiru ya, teman-teman Pro 2, mudah banget, kemeja putih terus celana bahan ya memang bisa ditiru, tapi yang namanya looknya enggak pasti bakal beda juga sih. Nah, teman-teman Pro 2, kalau gitu kenapa sih orang-orang bilang gaya hidup old money itu beda sama yang lain? Nanti kita bakal ngobrolin lagi, teman-teman Pro 2, karena bakal luwet selingi dengan lagu-lagu pilihan untuk sore hari ini. Bakal ada tiba-tiba ya dari Unmesh. Tapi teman-teman Pro 2, nanti habis dari Unmesh kita bakal break dulu dari Pro 2 Sunset, karena untuk informasi azan maghrib wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu nanti bakal berkumandang di pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Nah, seperti biasa nanti kita bakal bergabung juga ke Pro 1 Bukit Tinggi ya. Kita bakal dengarkan lagu bernuansa Islami dari situ, dan juga nanti bakal dikumandangkan azan maghrib dari Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Tapi setelah yang satu ini ya, kita dengerin dulu tiba-tiba dari Unmesh. Jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, di pukul 18.20 menit waktu Indonesia Barat, kembali kita ingatkan buat Anda, kaum muslimin muslimah yang berada di kota Bukittinggi, Agam dan sekitarnya. Waktu salat fardu maghrib untuk hari ini tepat pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita dengarkan pengajian sore yang dia akan dibacakan oleh Muhammad Sauki dari Pondok Pesantren Mualimin, membacakan surat Al-Baqarah ayat 97 sampai ayat 112.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athu maqaman mahmuda. Allazi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Pohon tidak hanya menyelamatkan kita dari bencana, namun juga sekaligus menabung pahala darinya. Karena tanah yang ditanami adalah sumber rezeki bagi yang menanami pun yang menikmati. Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang makan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: FM。Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Okay, teman-teman Pro 2 di pukul 18 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di Pro 2 Sunset, walaupun sunsetnya udah gak ada. Nah, teman-teman Pro 2, kalau lihat di media sosial, itu orang-orang sering banget ya ngaitin old money ini dengan gaya hidup yang kalem gitu. Tapi bukan berarti mereka gak punya barang mahal, teman-teman Pro 2. Justru yang sering dibahas adalah mereka ini cenderung gak merasa perlu nunjukin semua yang mereka punya gitu. Lebih low key lah istilahnya gitu ya kan. Terus mereka juga lebih memilih barang yang awet, kemudian kualitasnya bagus dan dipakai bertahun-tahun, daripada beli sesuatu cuma karena lagi viral. Nah, dari sini makanya muncul nih istilah yang namanya quiet luxury, teman-teman Pro 2. Tapi jangan salah paham juga ya, gak semua orang yang tampil sederhana itu orangnya old money gitu. Dan gak semua orang yang suka barang branded itu pasti orangnya new money. Ya gak gitu juga ya, karena pada akhirnya itu tuh cuma istilah untuk menggambarkan background kekayaan, bukan untuk menilai seseorang gitu. Nah, teman-teman Pro 2, terus sebenarnya apa sih bedanya old money sama new money ini? Nah, teman-teman Pro 2, kalau old money itu identik dengan kekayaan turun-temurun. Nah, new money ini adalah orang yang berhasil membangun kekayaannya sendiri. Bisa dari bisnis, karir, teknologi, olahraga, hiburan ya, atau usaha-usaha lainnya. So, sebenarnya dua-duanya itu sama-sama punya cerita yang berbeda. Yang satu mewarisi kekayaan dari keluarga, yang satu lagi nih membangun kekayaan dari nol ya, alias merintis gitu, bukan pewaris. Tapi masalahnya media sosial itu kadang bikin semuanya jadi terlalu disederhanakan, kan teman-teman Pro 2, seolah-olah nih kita harus memilih mau jadi old money atau jadi new money, padahal kan hidupnya gak sesimpel itu ya teman-teman Pro 2. Dan itu dia pembahasan kita ya di Pro 2 Sunset buat hari ini, karena gak kerasa udah hampir 1 jam juga ya, kita udah 57 menit nih meninggalkan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan ini udah akhir dari obrolan kita di Pro 2 Sunset ya teman-teman Pro 2. Apalagi ya, ini juga kayaknya jadi program terakhir kita, karena nanti di pukul 19.00 teman-teman Pro 2 bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta, karena kita bakal mengikuti program Music Live Chat. That piece lah yang satu ini teman-teman Pro 2, karena bakal ada Give Me Your Forever dari Zack Tabutlo.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke, teman-teman Pro2, sebelum kita bergabung ke Pro2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat, kita bakal dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Berita pertama datang dari Kopilot Malaysia ya teman-teman Pro2. Bareskrim Polri menyatakan Kopilot Malaysia Airlines Muhammad Saufi bin Othman diduga telah 3 kali menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Aksi terakhirnya digagalkan petugas Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang menemukan puluhan ribu butir ekstasi di kopernya. Beralih ke berita kedua, Presiden FIFA Gianni Infantino kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan mengenai meningkatnya tekanan terhadap kepemimpinannya di FIFA. Sejumlah media Eropa menyebut beberapa konfederasi sepak bola tengah mempertimbangkan langkah bersama untuk menantang arah kebijakan organisasi tersebut. Last but not least, teman-teman Pro2, Chow Un Woo mengajukan banding terhadap penetapan pajak dari National Tax Service setelah sebelumnya melunasi seluruh kewajiban terkait. Langkah tersebut dikonfirmasi agensinya Fantagio beberapa bulan setelah pembayaran pajak tambahan dinyatakan telah diselesaikan. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info. Dan teman-teman Pro2, it's time for Uut ya, signing out dari ruang dengar kamu hari ini di sore ceria. Kita ketemu lagi besok ya di santai siang teman-teman Pro2, and see you tomorrow. Selamat mengikuti Music Live Chat dengan Pro2 Jakarta.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Music Legend. Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Produ FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Produ ya. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Elan. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue... MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan terima kasih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat ya?
0: Sehat luar biasa.
1: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya lagi.
1: Iya semuanya lagi.
0: Kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya Dit ya.
0: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, benar banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita enggak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini Sandi Sandoro.
1: Bukan. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang bisa seru-seruan juga, boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yoi, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anep.
2: Hai.
0: Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta. Ya. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
0: Yep. Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Cloud.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti okay. Pertama kali sama Mario G. Cloud atau udah sebelumnya?
2: Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi nggak sempat diproses kan.
0: Okay. Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Okay. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget, yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah lagu ini gitu, jadi aku bilang ke label, boleh gak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Cloud atau?
2: Iya betul, Anep. jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna.
0: Seru.
1: Biar ada Anep.
2: Keren.
1: Kalau boleh tahu nih sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Okay. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anda? Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua masing-masing.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Jadi ya sama-sama relate lah mungkin ya.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Versus everybody. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya, seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya gitu.
2: Iya, betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Iya, benar.
0: Yang romantisnya tuh apanya?
2: Sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, mungkin teman-teman berdua juga yang mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan.
0: Okay.
2: Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke, benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul, kan? Yeah. Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
1: Oke.
2: Gini, private but not secret, ada yang kayak gitu.
0: Bener.
2: Ngerti kan kau?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja. Gitu.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak disetujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh, walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu.
2: Yes, boleh.
0: Oke, kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
2: Yes.
0: Jadi buat kamu teman Produ yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Asik Live Chat.
1: Dan itu dia Sembunyi dari Bumi.
2: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
1: Seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari dari musiknya juga maksudnya.
3: Iya.
1: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
2: Romantiknya ada. Gitu. Tapi kan? Deep banget sih lagu ini. Ternyata waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
3: Asik. Yang aku suka dari vibes-nya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
1: Oh iya sih,
3: di
1: bener.
3: Di bagian
2: Dai.
3: Kok Dai?
2: Ya, lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya, ya, Anet?
1: Waka-waka.
2: Aduh. Lebih jadul lagi.
1: Gimana tuh maksudnya tuh?
3: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak pildun.
2: Oke.
1: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
2: Biasa aja atau gimana?
3: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu. Tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak, boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya, dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
2: Benar-benar luar biasa,
1: build up gitu ya.
2: Iya benar-benar
3: biar kayak sing along aja,
2: sing along
3: gitu.
2: seru ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
3: Iya, betul.
1: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya,
3: betul.
1: yang semangat
2: yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
3: Betul, Kak.
1: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda enggak sih dari single-single sebelumnya?
3: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya? Ini belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain soon aja soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
1: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
2: Tapi kamu takut kucing gitu?
3: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
2: Wow, itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
3: Pasti. Itu unik sih. Maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
2: Bandel. Terus dicakar. Oh gitu, jadi traumanya gara-gara itu.
3: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okelah, kemarin masih bisa buat kayak namanya Cyber kan yang di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
2: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
3: kucing aku udah meninggal semua.
2: So sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
3: Iya
2: dong, talent dong.
3: Bener.
2: Dia dibayar untuk itu.
3: Iya. Oke.
1: Oh oke. Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
3: Ada maknanya.
1: Oh apa tuh?
3: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
2: Kira-kira Conjuring gitu cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
1: Masa nanti ada POV kucingnya. Ada POV kucing.
2: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
1: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
2: Cyber ini.
1: Kucing BSH warna hitam.
2: Iya.
1: Itu dia.
2: Panggilannya Sai ya berarti.
3: Sai. Oh iya benar. Sai.
2: Masa ber? Kan nggak mungkin dong. Sai pasti.
1: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Prodo FM Jakarta nih.
2: Yo,
1: ya.
2: Hai.
1: Udah ada dari.
2: Aduh, nomornya nggak kelihatan lagi.
1: Hawa.
2: Oh Hawa, halo. Hawa,
1: izin tanya. Boleh.
2: Boleh. Apa kata Edit?
1: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
3: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya dua bulan lah gitu kan untuk prosesnya sampai rilis ya. Gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih, gitu, sampai rilis. Ya sekitar segituan lah.
2: Lumayan cepat. Alright. Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget. Aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak. Ini lagunya harus masuk playlistku sih.
3: Nice, jangan lupa
2: di save pokoknya lagunya tuh.
3: Jangan lupa di save.
1: Itu dia benar. Tapi dulu ini panjang ya.
2: Panjang nih.
1: Kita baca dulu. Oke. Oke silakan lah.
2: Oke. Hah panjang lagi. Kita genre di AI dulu apa?
1: Gak usah, sorry.
2: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
1: Oke.
2: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet
1: Pro 1.
2: Oke, kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
3: Yeah.
2: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
3: Oke. Kenapa Januari ya?
2: Kenapa Januari?
3: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
2: Yes.
3: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan. Semuanya hits banget. Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk almarhum. Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari. Kayak mereka juga Januari.
2: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
1: Benar.
2: Gitu.
1: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih live chat.
2: Banyak nih. Bacain yang mana nih?
1: Yang atas dulu deh.
2: Dari Susan.
1: Susan. Kalau gede.
2: Dewasa tuh. Lagunya.
1: Lo kan kita dewasa Susan.
2: Iya
1: gitu
2: benar. Thank you Karya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
3: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
1: Betul, itu dia.
3: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
1: Iya, nah, itu dia.
2: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo nggak untuk nyanyinya katanya?
3: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum. Nanti ide yang bagus ntar.
2: Soon, mungkin.
1: Ada versinya mungkin nanti ya.
2: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Klau ya di lagu ini ya.
1: Nice. Alright.
2: Terus lagi ya. Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
1: Ini deh.
2: Oke. Dari penikmat lagu indah.
1: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
2: Tapi gitu bagus. Tapi iya kita tahu lo dengerin lagu.
1: Iya gitu loh.
2: Iya, bener. Kita paham. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
1: Kalau semisal dia
2: ada di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
3: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau okay. misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
2: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gitu. Gak kayak gitu berarti net ya.
3: Kan susah udah menyangkut orang.
1: Oh, iya bener sih, agak susah sih.
2: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Yeah. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
1: Bener,
2: gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
1: Terakhir deh. Ini
2: dari Noval
1: Algivari.
2: Katanya halo Dik Anet. Asik.
3: Aduh.
2: Dik Anet.
3: Iya kan?
2: Dik. Siapak.
3: Siapak.
2: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
3: Oke. Okay. Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
2: Iya, kebiasaan nih.
3: Iya.
2: Untuk album baru nih Nek, ditanya nih.
1: Udah ada baru. Gambaran belum?
3: Udah kepikiran, tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
2: Oke. Okay.
3: Semoga tahun depan ya guys, amin.
2: Amin, amin, amin.
1: Amin, amin, amin.
2: Ditunggu, okay. ditunggu.
1: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
2: Terus juga ditanya, besok ke Cirebon net. Ada yang lain. Besok ke Cirebon.
1: Besok ke Cirebon. Ini ada juga besok ke Padang.
2: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong. Besok ke Cirebon.
3: Kayak cuma deket banget gitu ya. Kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
2: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok ke sini net gitu. Agak belum tentu.
1: Belum tentu. Ya yeah, nanti pokoknya akan ada update-nya lah ya.
3: Iya yeah, benar.
1: Semoga bisa mampir ke daerah
3: Indomaret Point.
2: Point coffee, point coffee.
1: Enggak
2: usah, sorry.
1: Udah, enggak usah.
2: Iya, iya, iya.
1: Alright.
2: Itu Anet juga suruh Padang nih.
1: Iya, tadi kan gue udah bilang.
2: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen enggak Net ke Padang, Net?
3: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
2: Restoran?
1: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
3: Tapi kalau di Padang tuh namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
2: Nasi.
3: Namanya nasi
2: Kapau.
3: Kapau ya, namanya ya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
2: Bukan.
3: Oh.
2: Enggak, bukan.
1: Dia orang baik-baik.
2: Alhamdulillah. Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
3: Iya, amin. Temuin aja.
1: Oke, berarti nanti next-nya berarti akan ada single-single dulu ya.
3: Iya, betul.
1: Nanti akan ada album.
2: Album,
1: yes. Album ya?
2: Atau EP?
1: Album mungkin.
3: Ya,
1: kita tunggu aja nanti lah ya.
2: Kita tunggu aja ya.
1: Benar. Alright.
2: Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
3: Iya, betul.
1: Benar. Oke deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
2: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
3: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
2: playlist. Wow, banyak. Playlistnya berarti full Anet semua.
3: Iya. Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
1: Oke, boleh.
3: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja kali.
2: Boleh.
3: Ingat ya kan 18 Oktober.
1: 18 Oktober, boleh.
2: Oke.
1: Nanti kita undang sekalian ke sini lagi ya.
2: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
3: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
1: Oke.
2: Lucu. Namanya lucu.
1: Lucu. Yeah, yeah. Oke.
3: Okay. Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
2: Oke.
1: Buat
2: Elanders juga mungkin.
1: Gak usah.
2: Gue pengen ikutan, masa enggak boleh?
1: Gak usah.
3: Boleh.
1: Apa? Mau ngapain?
2: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
1: Bagus.
2: Boleh dong.
1: Bagus.
2: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya teman Pro 2 ya.
1: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
3: Thank you. Makasih sudah diundang.
2: Sukses terus.
3: Undang aku ke Padang ya, Kak.
1: Wah, itu dia.
2: Tadi siapa tuh?
1: Ke Padang.
2: Ke Cirebon. Samarinda tuh ada juga tuh.
1: Nanti ditunggu undangannya.
2: Ditunggu Anet datang ya.
1: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
2: Iya. Yang butuh MC.
3: Bener.
2: Yang butuh MC boleh ya.
1: Alright, thank you so much Anet.
3: Thank you banget Anet. Thank you.
1: Sukses selalu.
3: Sukses sehat bahagia selalu.
1: Sukses selalu dan terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia.
2: Betul.
1: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
2: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
2: Gue Ellen dan juga
3: Anet.
2: Pamit.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Everybody, dimanapun kamu berada, jumpa lagi bareng aku Robiotais. Dan hari ini aku bakal nemenin kamu di malam hari ini sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan teman-teman Pro 2, kita hari ini kita bakal masuk ke program yang seru banget. Ya, menginspirasi banget. Karena kita bakal masuk ke ruang literasi menemani kamu dari pukul 8 hingga pukul 9. Dan teman-teman Pro 2, kita bakal ngobrol sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita, yaitu minat baca di era digital, teman-teman. Coba teman-teman Pro 2, coba jujur deh sama diri sendiri. Mana yang lebih sering kamu buka? Buka buku atau buka media sosial? Atau jangan-jangan baru niat baca 2 halaman, tiba-tiba ada notifikasi masuk, dan akhirnya yang tadi cuma mau ngecek 5 menit, malah scrollnya sampai setengah jam. Ternyata teman-teman itu memang udah jadi salah satu tantangan terbesar saat ini ya. Apalagi di era zaman digital ini. Kita dimanjakan banget nih dengan hiburan-hiburan yang serba cepat. Video pendek, media sosial, sampai game-game ini membuat otak terbiasa nih menerima informasi-informasi secara instan. Akibatnya teman-teman ya, membaca buku ini yang membutuhkan fokus lebih lama terasa membosankan. Padahal ya, membaca buku itu bukanlah sekedar menambah pengetahuan aja teman-teman. Karena dengan membaca, itu kita bisa nih melatih konsentrasi kita, memperluas cara berpikir, dan sampai menambah sudut pandang terhadap banyak hal. Nah, teman-teman Pro 2, kabar baiknya, di era digital sekarang ini sebenarnya bukan musuh nih. Justru kalau dimanfaatkan dengan baik, teknologi tadi bisa menjadi alat untuk membuat kita semakin dekat dengan dunia literasi. Lalu gimana sih cara kita supaya bisa mulai suka membaca lagi tanpa merasa terpaksa? Kita bakal bahas di segmen selanjutnya, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, di Ruang Literasi.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Kalau dulu nongkrong identik sama duduk berjam-jam, sekarang makin banyak anak muda yang pilih nongkrong sambil olahraga. Mulai dari komunitas lari pagi, badminton sore, sampai basket akhir pekan. Selain bikin badan lebih aktif, lingkungannya juga cenderung positif. Karena semua datang dengan tujuan yang sama. Berkembang jadi versi terbaik dari diri sendiri.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Pasti kamu sering mendengar, habis kehujanan langsung demam. Padahal itu nggak sepenuhnya benar. Demam biasanya terjadi karena infeksi virus atau bakteri, bukan karena air hujan itu sendiri. Tapi saat kehujanan, suhu tubuh bisa turun, membuat tubuh kedinginan dan daya tahan tubuh menurun sementara. Di kondisi itu, virus jadi lebih mudah masuk, apalagi kalau kamu lagi capek, kurang tidur atau belum makan dengan baik. Selain itu, kebiasaan setelah hujan juga berpengaruh. Misalnya, tetap memakai baju yang basah atau langsung kena AC tanpa menghangatkan tubuh. Jadi, bukan hujan yang bikin kita sakit, tapi bagaimana kondisi tubuh dan cara kita merespon setelahnya. Untuk tipsnya, segera keringkan badan, ganti pakaian, minum air hangat dan istirahat cukup supaya imun tetap terjaga.
1: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro2, kita lanjut lagi pembahasan kita di malam hari ini dan kita masih di ruang literasi. Dan kalau ingin meningkatkan minat baca teman-teman, sebenarnya nggak perlu langsung menargetkan satu buku selesai dalam sehari. Itu justru kamu boleh mulai dari langkah-langkah yang kecil. Misalnya kamu luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap hari hanya untuk membaca. Dan biasakan ya, bisa nih sebelum tidur, atau saat menunggu ke kendaraan, atau mungkin ketika lagi santai menikmati kopi. Nah, hal-hal berikutlah adalah memilih bacaan yang memang kamu sukai ya. Kalau misalnya belum tertarik membaca buku tebal, gak masalah kok guys. Kamu bisa mulai dari novel, dari komik, dari biografi-biografi tokoh-tokoh favorit kamu, atau bias-biasnya kamu, atau buku-buku dengan topik yang sesuai dengan hobi kamu. Yang penting kegiatan membaca ini terasa menyenangkan kok buat kamu, gitu ya, bukan menjadi beban nantinya. Dan teman-teman, di era zaman digital sekarang ini juga banyak pilihan kok. Kita bisa baca lewat dari e-book, bisa aplikasi perpustakaan digital, atau mungkin dari artikel berkualitas di internet juga bisa. Jadi alasan gak ada tuh kayak bilang aku gak punya buku, enggak jadi alasan lagi ya, karena sebenarnya sudah bukan hambatan lagi untuk membaca buku teman-teman. Tapi kira-kira selain membiasakan diri membaca, ternyata ada loh beberapa cara lain yang bisa bikin semangat literasi kita ini terus tetap terjaga. Mau tahu gak apa? Nah, kita lanjut lagi nanti sesi terakhir ya teman-teman ya. Tetap di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di Indonesia. Mereka bukan hanya sebagai konsumen, tapi juga bisa menjadi inovator dalam bidang pertanian dan pangan. Di era digital seperti sekarang, anak muda dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan sistem pertanian yang lebih efisien. Misalnya, melalui urban farming, hidroponik, atau pertanian berbasis aplikasi. Selain itu, generasi muda juga bisa membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengurangi food waste. Semangat kreatif dan keberanian untuk mencoba hal baru membuat anak muda mampu menghadirkan solusi atas tantangan pangan. Jika peran ini terus dikembangkan, ketahanan pangan Indonesia akan menjadi lebih kuat dan berkelanjutan.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

Jadwal sehat nggak harus ribet. Cukup rutinitas sederhana yang konsisten. Bangun sedikit lebih pagi untuk sarapan sehat dan beri waktu tubuh bergerak ringan. Minum air secara berkala supaya tetap bugar sepanjang hari. Catat hal yang membuatmu senang atau bercerita ke orang terpercaya bila pikiran penuh. Batasi screen time, terutama sebelum tidur, supaya mata dan kepala bisa istirahat. Ingat bahwa kesehatan fisik dan mental saling mempengaruhi. Rawat keduanya agar hidup terasa lebih ringan.

0: Eh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the Day.
1: Yuk, sini curhat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sampai juga kita di part terakhir ruang interaksi malam hari ini ya. Kita lanjut lagi teman-teman supaya semangat membaca kita tetap terjaga. Coba sesekali kamu ajak teman-teman kamu berdiskusi tentang buku yang sedang kamu baca. Selain menambah wawasan, kegiatan tadi-tadi itu juga bakal membuat kamu membacanya terasa lebih seru teman-teman. Jadi kalau kamu suka media sosial, manfaatkan juga nih untuk hal-hal yang positif gitu ya. Misalnya kamu ngikutin akun-akun yang membahas buku, kayak rekomendasi buku, bacaan gitu ya. Atau mungkin bergabung dengan komunitas literasi gitu. Karena teknologi ini bisa jadi jembatan kamu untuk membangun kebiasaan membaca dan bukan malah menghilangkannya. Yang paling penting teman-teman perdua, jangan pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain ya. Karena ada nih yang bisa membaca satu buku seminggu habis. Ada juga yang baru satu bulan baru selesai satu buku gitu. Tapi gak masalah teman-teman, yang penting adalah konsistensi. Oke? Karena in the end, membaca itu bukan soal siapa yang paling cepat menghabiskan bukunya selesai. Tapi bagaimana setiap halaman yang kita baca ini bisa menambah ilmu, membuka cara kita berpikir baru, serta membuat kita juga terus berkembang. Semoga obrolan di ruang literasi kita malam hari ini bisa jadi penyemangat ya buat teman-teman Pro 2 untuk kembali meluangkan waktunya untuk membaca. Ya, meski hanya beberapa menit setiap hari, ya itu udah luar biasa sih. Kalau gitu teman-teman, sampai berjumpa juga di ruang literasi berikutnya. Kita tutup dulu dan kita akan masuk ke story of the day. Story of the day bakal nemenin teman-teman Pro 2 dari pukul 9 hingga nanti pukul 11. Tetapi Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah negara yang kaya dengan keberagaman dan perbedaan. Dapat disatukan dengan mengamalkan 5 nilai yang menjadi pondasinya. Nilai ketuhanan yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama, di mana setiap penduduknya berhak memeluk agama yang diyakininya. Nilai kemanusiaan yang menyimbolkan kuatnya rasa keadilan dan sikap toleransi atas perbedaan. Nilai persatuan yang melambangkan kuatnya rasa untuk terus bersatu tanpa memandang segala perbedaan. Nilai kerakyatan yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia harus mampu hidup rukun bersosial di atas keberagaman. Nilai kerakyatan yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia harus mampu hidup rukun bersosial di atas keberagaman. Dan nilai keadilan yang mengajarkan agar kita hidup tanpa adanya kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hai hai teman-teman Mompro 2, masih bareng Robby Altais dan hari kita masuk di Story of the Day. Di Story of the Day ini buat teman-teman yang mau request lagu boleh banget, dan juga mau curah-curah di malam hari ini boleh banget teman-teman, cukup kabar aku dari WhatsApp Pro 2 Bukit Tinggi di 0811 669 9480, boleh telepon juga boleh guys. Dan kalau gitu sembari nunggu requestan teman-teman Mompro 2 masuk, aku bakal puterin dulu dan membahas apa nih, apa yang mau kita bahas di malam hari ini. Tapi enjoy dulu dua lagu, akan ada Afghan Peluk dan juga More Tulus dari Miley Cyrus.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah? Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Sebelum 4,8 FM, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita masuk ke story of the day. Dan buat teman-teman yang mau nelpon boleh ya di 0811 669 4840. Dan buat teman-teman yang mau nelpon boleh langsung sekarang ya teman-teman ya, yang mau request lagu di malam hari boleh banget. Dan tadi kita udah dengerin juga lagu dari Anggis The Faki untuk Kau Hargai. Dan lagu ini lagu baru, jadi cukup bisa kalian dengarkan guys, kayaknya enak banget sih. Oke, udah dapet telepon yang masuk, langsung aja kita angkat yuk di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini sama si Robi.
0: Betul sekali, Daromi.
1: Gak salah lagi ya.
0: Udah tahu banget ya. Oke, okay, apa kabar Darumi hari ini dah?
1: Alhamdulillah sehat. Udah Roni, bukan Darumi.
0: Iya, udah Roni. Roni, iya yeah. Betul. Yeah. sehat ya.
1: Wah. Ya, Robi gimana kabarnya?
0: Robi juga sehat dah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagu apa nih lagunya, kira-kira hari ini
1: dah? Lagunya yang terbaru apa ya, Robi?
0: Lagu yang dari cewek. Lagu yang terbaru hari ini.
1: Ya, dari cewek ya.
0: Oke, kalau Agustus belum ada nih ke recap nih. Palingan di bulan Juli lah nih, Da.
1: Iya, bulan Juli ya, siapa yang ada?
0: Tadi udah diputerin sih ada satu cewek. Palingan yang lain itu ada siapa nih ya? Ada di list yang di list kita ya. Ada Vanessa G, Yura Yunita, Sabrina Leanor, Mika Tambayong. Ada juga Maisha, ada
1: Maisha itu apa lagunya tuh?
0: Maisha ini lagunya judulnya Telat.
1: Nah. Telat ya, itu aja lah dicoba dulu.
0: Boleh, kita masukin. Ya. Salam-salamnya buat siapa nih, Dah?
1: Iya, salam lah untuk yang pertama untuk Robi, semoga sehat keluarga ya.
0: Amin, terima kasih, Dah.
1: Salam juga tuh penyiar RI Pro 2 semuanya ya.
0: Oke, siap.
1: Salam Terni di Basu, bersumpah di Basu, Bang Andi Wanyangin, Ira Arif Nganak, Nila Arif Pambayan, Ya Cuman Jam Beki Watabua, Bang Ed Batu Pano, Mr. Aul Parang Lua, Alung Jemua Air, Mapu Adi Beki Amat Jam, Wati Batu Sabah, Dius Koto Tuo, Untuk Pani Kami Koto Tuo, Tara Kusum Dilasi, pokok salamnya dibungkus rapi aja semuanya, Robi.
0: Siap dibungkus, Dah.
1: Semoga Robi sehat selalu ya. Murah rezekinya, panjang umurnya, dirindu salah keluarga Robi ya.
0: Amin. Terima kasih, Daroni.
1: Iya, sama-sama. Lagunya ada ya?
0: Ada dong, habisin langsung kita putarin.
1: Ya, diputarin di radio RI Pro 2 ya.
0: Siap.
1: Didengar di tempat Daroni, di suap paduan ya.
0: Suap paduan ya, siap ya. Daroni.
1: Terima kasih banyak waktunya, Robi.
0: Terima kasih kembali, Daroni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya teman-teman ya, ada udah Roni dari Sawah Paduan ya, mau dengerin lagu-lagu terbaru always gitu ya, karena di Pro 2 kita selalu update dengan lagu-lagu pop Indo, pop barat ya teman-teman ya. Dan kebetulan mau dengerin dari Maisha karena ada lagu yang berjudul Telat. Oke, dibungkus aja buat semuanya lagi dengarkan, dibungkus rapi, asik. Ya teman-teman yang mau bergabung juga boleh ya, nelpon langsung di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 669 4840. Atau mungkin boleh langsung aja request dari nomor seluler ya, ataupun WhatsApp aja boleh teman-teman ya. Seperti yang satu ini, ada yang masuk WhatsApp ini, langsung masuk nih aku bacain. Selamat malam kak, perkenalin aku Retno dari Berbinar Fanbase Sabrina Leanor. Halo Retno, apa kabar? Sehat ya? Kak mau izin request lagu Sabrina Leonor dong yang judulnya Selesai. Terima kasih. Boleh, Kakak Retno, ditunggu lagunya ya. Kita bakal masukin lagi. Let's go guys. Berarti kita ada dua lagu ya di malam hari ini. Kita bakal dengerin lagu dari Maisha Kanna dengan judulnya Telat. Dan nanti bakal disusul juga dengan Sabrina Leonor, Selesai di malam hari ini. Wow. Lagu-lagu terbaru siap menemani teman-teman di malam hari ini. So enjoy the music. Stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan pondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Teman-teman Produk, gak kerasa udah 1 jam aja kebersamaan kita hari ini. Dan masih ada kesempatan 1 jam lagi buat teman-teman yang mau gabung di Story of the Day. Dan sebelum kita bacain lagi WhatsApp dari teman-teman Produk, aku bakal tutup dulu nih Story of the Day part pertama. Bakal ada part kedua saat lagi dari pukul 10 hingga pukul 11 teman-teman. Kalau gitu sebelum aku tutup, I wanna say thank you yang udah gabung di luar. Terima kasih teman-teman, enjoy the music. Dan buat teman-teman yang belum gabung, yuk gabung yuk. Aku tunggu banget nih di malam hari ini ya. Dan teman-teman bisa request lagu di malam hari ini, juga mau curhat juga boleh banget teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu yuk. Kita tutup dulu part pertama kita ini. Akan ada 2 lagu penutupan. Akan ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Dan juga The Time of My Life dari Benson Bone buat kamu.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Kamu sadar nggak? Banyak produk lokal sekarang yang kualitasnya nggak kalah keren. Mulai dari makanan, kopi, skincare, sampai sepatu dan pakaian, semuanya terus berkembang dengan sentuhan kreativitas anak bangsa. Ketika kita mendukung produk yang diolah dan dikembangkan di dalam negeri, kita ikut membantu lahirnya lebih banyak peluang kerja dan juga inovasi. Jadi, bangga pakai karya Indonesia bukan cuma soal tren, tapi juga bentuk dukungan supaya produk lokal terus naik kelas. Karena karya terbaik nggak selalu datang dari luar negeri. Banyak juga yang lahir di tangan-tangan hebat di negeri sendiri.
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
5: Ingin untung malah buntung, gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Banyak orang masih sering salah memahami disabilitas sebagai keterbatasan. Padahal, itu hanyalah cara berbeda dalam menjalani kehidupan. Setiap penyandang disabilitas memiliki potensi, bakat, dan kemampuan yang tidak bisa diukur dari kondisi fisik semata. Dalam banyak cerita, mereka justru menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan. Dengan dukungan lingkungan yang inklusif, mereka bisa berkembang dan berkontribusi secara setara di berbagai bidang. Teknologi dan akses yang semakin terbuka juga membantu banyak penyandang disabilitas untuk lebih mandiri. Yang dibutuhkan bukanlah rasa iba, tapi kesempatan dan ruang untuk membuktikan kemampuan mereka. Karena pada akhirnya, disabilitas bukanlah kelemahan, melainkan cara lain untuk menjadi hebat dengan versi yang berbeda.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat, kita langsung ke posyandu sudah.
0: Saya perasa kehamilan kayak
1: gitu. Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Pro 2 gak kerasa udah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang itu artinya Story of the Day udah berlangsung selama 2 jam ya. Gak kerasa banget teman-teman. Tapi gak apa-apa deh, karena aku udah puterin juga beberapa lagu-lagu spesial dan juga requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk. Anyway teman-teman, kayaknya aku bakal tutup juga Story of the Day di malam hari ini. Tapi sebelum aku tutup, teman-teman Pro 2 terima kasih banyak yang udah gabung dan udah request di malam hari ini ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu, kalian bahagia selalu, dan semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kamu di malam-malam sebelumnya untuk beristirahat. Dan mari kita charge kembali diri kita, kita istirahat, jangan begadang ya teman-teman ya. Semoga besok juga nanti melakukan aktivitas kita besok dengan luar biasa, dengan semangat yang luar biasa juga. Dan thank you sekali lagi teman-teman. Kalau gitu aku bakal tutup Story of the Day di malam hari ini dengan beberapa lagu penutupan, karena setelah itu nanti kita bakal masuk ke Just Music. Hanya ada lagu-lagu pilihan yang menemani kamu di pukul 11 hingga pukul 12. Kalau gitu teman-teman Pro 2, enjoy the music. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Moderasi beragama bukan soal mengurangi iman, tapi soal cara bersikap di tengah perbedaan. Buat anak muda, moderasi beragama berarti tetap yakin dengan keyakinan sendiri, sambil menghargai orang lain yang punya cara ibadah dan pandangan yang berbeda. Di era media sosial yang gampang memancing emosi, sikap ini bikin kita lebih bijak sebelum menghakimi atau ikut menyebar kebencian. Moderasi mengajarkan kita bahwa agama hadir untuk menenangkan, bukan untuk memecah. Agama untuk merangkul, bukan menjauhkan. Dengan berpikir terbuka, dialog, dan empati, anak muda bisa menjadi generasi yang religius sekaligus toleran, serta mampu menjaga persatuan tanpa kehilangan jati diri.
2: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya, Mbak.
2: Terima kasih, Pak.
4: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
3: Ibu nggak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
5: Kalau aku golongan darah A.
6: Aku golongan darah AB.
7: Aku golongan darah O.
8: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
9: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Seni Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Di antara banyaknya lagu daerah Indonesia, ada satu yang selalu bikin tersenyum teringat masa kecil. O Ina Nikeke, dari Minahasa, Sulawesi Utara. Artinya, Oh Ibu Si Keke. Ceritanya tentang seorang anak yang curhat kepada ibunya, sedih karena baru saja dimarahi. Meski terdengar sederhana, maknanya begitu menyentuh. Kasih ibu tidak selalu diwujudkan dengan belayan lembut, namun seringkali lewat nasihat dan teguran yang membentuk keteguhan hati. Dengan irama ceria dan lirik yang gampang diingat, O Ina Nikeke tetap hidup di tengah kita, jadi pengingat bahwa budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi juga untuk terus dinyanyikan.

0: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
1: Berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Kamu pernah nggak mengalami kesurupan? Dalam dunia psikologi, kondisi ini dikenal sebagai possession trance disorder. Kondisi ini terjadi saat seseorang mengalami perubahan kesadaran, seolah-olah dirinya dikendalikan oleh identitas lain. Tanda-tandanya bisa berupa perubahan suara, perilaku, hingga hilangnya kesadaran terhadap apa yang sedang dilakukan. Dan menariknya, kondisi ini sering dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti stres berat, tekanan emosional, kelelahan ataupun trauma. Dan selain itu, lingkungan sosial dan budaya juga punya peran yang besar dalam bagaimana kondisi ini muncul dan dipahami. Artinya, tidak selalu berkaitan dengan hal mistis, tapi bisa dijelaskan sebagai respon tubuh dan pikiran terhadap tekanan yang dialami. Yang terpenting, orang yang mengalami kondisi ini butuh penanganan yang tepat dan dukungan, bukan dihakimi ataupun ditakuti. Karena di baliknya, ada kesehatan mental yang perlu kita pahami bersama.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 FM kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Rabu teman Pro 2 ya, tanggal 5 Agustus tahun 2026. Selamat pagi dan merdeka.

Bagi teman Pro 2, balik lagi di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, balik lagi bareng aku Emil ya. Untuk di pada kali ini, good morning semuanya. Balik lagi pokoknya di hari ini teman Pro 2 ya. Untuk kita seru-seruan ya pokoknya di pagi hari ini.

Hari ini aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan tentunya untuk edisi kali ini di tanggal, di hari dulu ya, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2025. Tentunya nanti kita bakal seru-seruan, kita bakal happy-happyan tentunya di pagi hari ini. Kita semangatkan kalian pokoknya semuanya bareng Emil di sini, teman Pro 2 ya. Tentunya dengan beragam acara yang bakal aku hadirin pokoknya buat kamu di pagi hari ini. Dari jam 5 sampai jam 6 kita mulai dulu pemanasan teman Pro 2 dengan lagu-lagu di Jazz Music pagi ini. Dan kemudian dari jam 6 sampai jam 9 aku bakal nemenin kamu dalam sepada dengan berbagai topik yang menarik yang khusus aku siapin buat kamu teman Pro 2. Dan dari jam 9 sampai ke jam 10 seperti biasanya setiap hari Rabu teman Pro 2 ya, di Pro 2 RRI Bukit Tinggi itu ada program Asa Cita yaitu Siaga Corner. Nah itu dia. Dan teman Pro 2, nanti kita bakalan happy-happyan, kita bakal seru-seruan. Tapi sebelum itu, nanti di pagi hari ini kita hadirkan dulu lagu-lagu bernuansa islami ya. Dan juga nanti kita hadirkan tilawah on air. Dan untuk edisi kali ini kita akan hadirkan Quran Surat Ali Imran ayat 76 hingga 81 yang dibacakan oleh Suci Ramadhani yang merupakan seorang siswi di Man 1 Bukit Tinggi. Dan nomor Pro 2, jangan kemana-mana dulu pastinya. Terus aja stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani. Saya berasal dari Sekolah MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan Surah Al-Imran ayat 76-81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Innallazina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Asta Cita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
6: Selamat pagi teman Produa. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Produa. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro
0: 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
3: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
4: Aduh, capek.
3: Dek?
4: Iya, Kak.
3: Hari ini memang benar-benar capek ya.
4: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
3: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
4: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
3: Kamu lagi cari kerja?
4: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
3: Oh, gitu.
4: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Selamat pagi teman-teman, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai informasi yang pertama teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Aktor Reza Rahardian kembali menggarap film panjang setelah debut penyutradaraannya melalui film Pangku di tahun 2024. Dan proyek terbaru pria 39 tahun itu diberi judul Kasparinya. Dan teman Pro 2, film ini juga akan memulai perjalanannya di kancah internasional terlebih dahulu ya, yaitu dengan mengikuti Asian Project Market 2006 sebagai bagian dari Busan International Film Festival atau BIFF. Kabar tersebut juga diumumkan rupa produksi gambar gerak melalui akun Instagram resminya. Jadi film Kasparinya ini merupakan film panjang Reza yang kembali diproduseri Arya Ibrahim dan juga Gita Farah. Dan pada proyek ini Reza juga turut menggandeng sineas Camilla Andini sebagai rekan penulis skenario. Dan tentunya kolaborasi keduanya menjadi salah satu daya tarik film yang akan dipresentasikan di Asian Project Market di Busan, Korea Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Cha Eun-woo ini mengajukan banding terhadap penetapan pajak dari National Tax Service setelah sebelumnya melunasi seluruh kewajiban terkait. Langkahnya tersebut dikonfirmasi agensinya Fantagio ini beberapa bulan setelah pembayaran pajak tambahan dinyatakan telah diselesaikan. Sebelumnya terungkap Cha Eun-woo ini menjalani penyelidikan tahun lalu atas dugaan penghindaran pajak oleh otoritas setempat. National Tax Service kemudian dilaporkan menerbitkan penetapan pajak tambahan yang nilainya melebihi 20 miliar won.

0: Rena memberi referensi dari tipografi film klasik Psycho. Namun, Sakib ini mengembangkannya dengan konsep retakan dan juga pola yang berbeda sehingga menghasilkan tampilan yang tetap orisinil. Itulah informasi yang dapat aku sampaikan untuk di hari ini dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman Pro 2, balik lagi di 104,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi ya bareng aku Emil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Setelah kita tadi dengerin lagu-lagu ya di Just Music teman Pro 2, yang mana lagunya udah aku siapin buat kamu. Dan lagunya itu gimana nih? Apakah sudah membuat kalian bersemangat di pagi hari ini? Dan aku mengucapkan selamat pagi buat kalian semuanya dimanapun kalian berada. Dan juga good morning happy people, good morning morning person buat kalian yang udah siap-siap berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pokoknya di pagi hari ini aku mengucapkan selamat pagi dan juga selamat menjalankan aktivitas teman Pro 2 ya. Dan di pada kali ini teman Pro 2 aku bakal nemenin di jam 6:16 ini ya, tentunya dengan topik yang luar biasa udah aku siapin buat kamu di hari ini. Teman Pro 2 tahu gak sih, sekarang kan edisinya hari Rabu ya, 5 Agustus 2026, which is bentar lagi ini udah mau merayakan, termasuk dalam rangkaian acara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Dan tentunya tanggal 5 ini ya, 5 Agustus 2006, ternyata ada peringatan, satu peringatan yang benar-benar keren banget lah ya untuk kita bahas di hari ini. Jadi yaitu ada yang namanya Hari Dharma Wanita Nasional. Nah, teman Pro 2 sendiri tahu gak sih sebenarnya apa sih Hari Dharma Wanita Nasional ini? Ada yang tahu gak kira-kira? Kalau aku sendiri sih udah tahu ya, karena ini memang salah satu bagian dari mungkin karena memang aku belum punya ya. Jadi kayaknya aku bisa lihat nih di sekitarku tuh udah ada Dharma Wanita ini. Nah, jadi teman Pro 2 yang belum tahu apa sih Dharma Wanita itu ya, bakal aku jelasin nanti setelah ini. Jangan kemana-mana dulu pastinya. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2 tahu nggak sih, Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Selamat pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih di Sepada Bareng Aku Emil di hari ini, teman Pro 2. Gimana? Ini udah pada bangun belum? Semoga teman Pro 2 udah pada bangun ya dan udah siap untuk memulai hari di hari ini. Dan FYI teman Pro 2 ya, di Kota Bukit Tinggi sekarang lagi cerahnya banget nih. Apakah mendung ya? Agak-agak mendung dikit kali ya, tapi gak apa-apa, it's okay teman Pro 2. Aku tetap semangat kok untuk nemenin kamu. Dan kalian, kan kita tahu ya, untuk wilayah Kota Bukit Tinggi ini cuacanya lagi gak nentu banget. Apalagi kita untuk di kota wilayah Kota Padang ya. Kita juga ingin mengucapkan berhati-hati buat kalian yang ada di daerah sana, karena memang ini bahaya banget. Kemarin udah banyak banjir. Jadi you must be careful teman Pro 2, take care juga atas kesehatan kalian dan juga selamatkan yang paling penting diri kalian teman Pro 2 ya, dan juga dokumen-dokumen lainnya. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita di Sepada kali ini ya. Kalau misalnya kita ngomongin nih tanggal penting di Indonesia, ternyata ada juga yang berkaitan dengan peran perempuan. Nah, yang udah aku bilang tadi, khususnya para istri aparatur sipil negara atau ASN teman Pro 2. Salah satunya itu adalah Hari Dharma Wanita Nasional. Nah, teman Pro 2, Dharma Wanita Indonesia atau yang bisa disingkat dengan DWI, ini merupakan organisasi yang mewadahi para istri ASN ya. Jadi organisasi ini punya tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya anggotanya agar mampu mendukung tugas suami sekaligus berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Awalnya teman Pro 2 ya, organisasi ini dikenal dengan nama Dharma Wanita yang dibentuk pada tahun 1974 ya. Jadi seiring perkembangannya zaman dan juga semangat reformasi, organisasi ini kemudian bertransformasi menjadi Dharma Wanita Indonesia dengan semangat yang lebih mandiri dan juga profesional. Tentunya terbuka teman Pro 2 ya. Jadi keberadaan Dharma Wanita ini bukan cuma soal mendampingi pasangan, tetapi juga ikut aktif dalam kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat. Dan setiap organisasi kan juga pasti punya ya cerita panjang sebelum berkembangnya seperti sekarang. Nah, jadi Dharma Wanita ini teman Pro 2 ya. Pertama kali dibentuk itu sebagai wadah untuk mempererat keberadaan kebersamaan para istri pegawai negeri. Nah, saat itu organisasi ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral kepada para ASN agar dapat menjalankan tugas negara dengan baik. Namun teman Pro 2, memasuki era reformasi ya, ini muncul banyak perubahan dalam tata kelola organisasi. Jadi Dharma Wanita ya ini kemudian melakukan pembaruan nih dengan mengutamakan prinsip kemandirian, transparansi dan juga profesionalisme. Teman Pro 2, perubahan ini juga membuat peran anggotanya semakin luas ya. Jadi nggak hanya mendukung keluarga ASN, tetapi juga ikut berkontribusi melalui berbagai kegiatan sosial seperti bakti sosial, pelatihan, keterampilan, pendidikan keluarga, hingga program kesehatan masyarakat. Artinya teman Pro 2, organisasi ini kayak terus berkembang nih, mengikuti kebutuhan masyarakat dan juga zaman ya. So, teman Pro 2, itu dulu informasinya. Nanti kita bakal lanjut lagi, terus aja di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita masuk lagi ke segmen yang ketiga ya, di pada kali ini, di sesi yang pertama. Jadi, kalau misalnya menurut teman Pro 2 ya, apa sih sebenarnya peran organisasi seperti Dharma Wanita di era sekarang, teman Pro 2 ya? Ternyata cukup banyak loh. Jadi, Dharma Wanita Indonesia ini sering terlibat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, kemudian ada pelatihan UMKM, ada juga namanya penyuluhan kesehatan, pendidikan anak, hingga kayak aksi kemanusiaan ya saat terjadi bencana. Bahkan di berbagai daerah, teman Pro 2 ya, anggota Dharma Wanita ini aktif loh mengadakan pelatihan kewirausahaan agar masyarakat ini memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Di sisi lainnya, teman Pro 2, organisasi ini juga mendorong nih anggotanya untuk terus meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan, literasi digital, dan juga pengembangan keterampilan. Jadi teman Pro 2 ya, mulai sekarang keberadaan Dharma Wanita itu bukan hanya kayak bermanfaat bagi keluarga ASN aja, tetapi juga memberikan dampak nih yang positif pastinya bagi masyarakat luas. Dan nanti kita bakal lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
3: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
5: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
6: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
7: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Teman Pro 2 masih di 90,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu Teman Pro 2 di jam 6.55 menit waktu Indonesia Barat. Kita balik lagi di Pro 2 RRI Bukit Tinggi ya. Dan pembahasan kita selanjutnya Teman Pro 2 masih mengenai Dharma Wanita ya. Jadi kita tahu bahwasanya perjalanan Dharma Wanita Indonesia ini menunjukkan bahwasanya pembangunan bangsa itu bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran keluarga dan juga masyarakat. Jadi lewat berbagai kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi, Dharma Wanita ini hadir terus berupaya menjadi mitra dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, Teman Pro 2. Apalagi di era digital ya, seperti sekarang. Jadi kayak semangat kolaborasi, kepedulian sosial, dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia ini menjadi semakin penting. Dan tentunya nilai-nilai itulah yang terus dibawa ya, juga terus dibawa oleh Dharma Wanita Indonesia dalam berbagai programnya. Dan semoga peringatan Hari Dharma Wanita Nasional ini menjadi pengingat bahwa setiap kontribusi sekecil apapun ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan sekitar. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Spada di part yang pertama ini. Jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada informasi selanjutnya yang aku infokan di Spada selanjutnya di part yang kedua. Terus aja stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.